0: RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: dampak di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya. Karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
0: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
0: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
1: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
0: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
1: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
2: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
3: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta lewat Warta Berita ya. Dan kami informasikan untuk Anda, jangan kemana-mana karena nanti akan ada dialog ya di pukul 10:05 waktu Indonesia Timur ya. Dialog Sorong Bisa ya, nanti seperti apa dialognya ya. Dan Anda bisa mengikutinya sesaat lagi.

Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family, Zero Nine berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Pagi-pagi dengar yang semangat-semangat begini bisa meningkatkan imun tubuh ya. Baik pendengar, jangan lewatkan dialog kita di jam 10 pagi, Dialog Kita Indonesia, dengan topik peran civitas mendukung penanganan stunting ya. Dan akan menghadirkan narasumber kami, Doni Sudibyo, SPD, MPD, selaku Kepala Biro Kerjasama dan Ketua Tim PKM Universitas Nani Billy Nusantara Sorong. Ya, di jam 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar. Dan saat ini juga informasi untuk Anda, bahwa penjualan masker cukup meningkat ya. Kemarin banyak orang terlihat, sudah sekitar 2 hari ini banyak orang terlihat memenuhi tempat-tempat penjualan masker yang biasanya berada di sekitaran Bandara Deo ya. Nah, namun yang menarik, selain kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dengan membeli masker, sudah mulai sekarang nih maskernya juga cukup langka ya. Kalau kita pergi ke supermarket-supermarket ya, dan juga di toko-toko, banyak yang sudah habis ya. Dan bahkan sekarang yang sisa yang ada itu hanya yang masker khusus untuk yang berhijab begitu. Terus kemudian untuk mencari masker duckbill itu agak susah ya. Jadi yang ada tinggal masker kesehatan yang biasa. Nah, untuk masker duckbill KN95 misalnya itu agak sulit untuk didapatkan. Juga masker untuk anak-anak ya, itu juga sudah semakin agak susah. Kalaupun masker duckbill ada, itu dijual secara eceran. Biasanya kalau hari-hari biasa kita beli masker itu 5.000 kadang 2, 5.000 3 gitu ya. Nah, sekarang dijual 5.000 1. Kemudian masker, kalau dicari masker duckbill untuk anak-anak itu juga sudah sangat sulit ya. Kebanyakannya habis gitu. Nah, kemarin orang mungkin biasanya beli eceran, sekarang banyak yang beli ya dengan dos gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian juga agak di toko-toko, di apotek juga mulai pada habis. Kemarin juga saya keliling cari yang untuk duckbill juga lumayan habis gitu ya. Data ini sudah menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker di saat cuaca yang lagi tidak baik-baik saja sekarang ini sudah semakin meningkat pastinya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama dengan kami di 102,6 MHz dan juga Anda mendengarkan lewat layanan RRI Digital ya pada pagi hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan ada dalam topik di Sorong Bisa, peran Civitas mendukung penanganan stunting ya. Telah hadir bersama dengan kami narasumber Kepala Biro Kerjasama dan Ketua Tim PKM Universitas Nani Billy Nusantara Sorong, pada Bapak Doni Sudibyo SPD MPD yang akan bersama dengan Anda sesaat lagi di Sorong Bisa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: Pendengar, kami hadir di dialog Sorong Bisa dengan topik peran civitas mendukung penanganan stunting bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir bersama-sama, ada Mas Doni Sudibyo, SPD MPD. Apa kabar, Mas Don?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Lama ya baru ya, jumpa lagi nih.
4: Lama.
3: Terima kasih sudah mulai berkenan hadir pagi hari ini, Mas Don ya. Nah, kita ini membahas tentang peran civitas dalam penanganan stunting. Apakah memang ada korelasinya? Terus bagaimana peran civitas ini berkontribusi dalam penanganan stunting? Karena kondisi stunting pada anak akan berpengaruh bukan hanya pada kesehatan mereka saja ya, tapi juga berpengaruh pada kualitas kecerdasan, pertumbuhan ya, dan juga bagaimana keberadaan mereka ke depannya sebagai generasi bangsa. Karena setiap daerah harus mencapai target di mana angka prevalensi stunting di tahun 2045 atau kita menuju ke Indonesia emas ini ya, Mas Don ya, itu sebesar 5%. Nah, untuk keseluruhan di wilayah Papua Barat Daya itu kurang lebih menargetkan

0: saya ucapkan apresiasi kepada PLPI Pusatu Sorong yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya dari Civitas Akademika Universitas Nani Bili Nusantara. Jadi pendengar RI di mana pun berada, ya, jadi sebenarnya ini sebuah langkah kecil ya, Kanoni. Ini sebuah ya langkah kecil yang harus kami lakukan sebagai seorang di sini dosen begitu. Jadi sebenarnya utamanya adalah tugas kami sebagai seorang dosen yang ada tiga hal ya, Kanoni, yang perlu kami lakukan. Yang pertama adalah pengajaran, kemudian juga ada penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, bukan PKM mahasiswa, tapi pengabdian kepada masyarakat. Ya.
1: Nah, terus kemudian kenapa memilih untuk kegiatan PKM ini seperti misalnya penanganan stunting ini, Mas Don?
0: Yes, betul. Jadi kenapa ini harus dilakukan? Karena tentunya kami harus disclaimer dulu ya, Kanoni, bahwa kami tidak menggantikan peran para tenaga medis yang menangani stunting, tapi ini adalah bentuk upaya kami sebagai civitas untuk berkontribusi kepada pencegahan stunting ini. Karena kita tahu bahwa ini saya kira big problem ya kalau untuk stunting ini, sehingga kami khususnya saya di program studi PGSD selama ini kami berfokus kepada PKM di SD, di sekolah-sekolah. Nah, tapi tentunya sekarang adalah zamannya kolaborasi, sehingga kita perlu juga nih berkontribusi dari sisi lain. Nah, kemarin kita diskusi dengan tim, kebetulan kami juga satu tim, ada di program studi PGSD, ada Pak Aryo dan juga Pak Irianto, beserta ada dua mahasiswa yang kami libatkan. Kami diskusi bahwa kita coba merambah ke sektor lain nih.
1: Yeah.
0: Ternyata setelah kami survei, data stunting masih tinggi. Nah, kami cobalah untuk mengusulkan program ini, dan kami coba berkolaborasi dengan puskesmas yang ada di distrik Mayambu.
1: Oke, nah jadi program-program ini dilakukan. Nah, terus kemudian keterlibatan dari program PKM sendiri dari mahasiswa ini apa saja yang dilakukan ini, Mas Don?
0: Ya, baik. Jadi sebelum kami lakukan di khusus di kampung Ngabong Kokoda.
1: Distrik Mayamuk. Ya. Oh ya, ada Distrik Mayamuk ya.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Distrik Mayamuk, sebuah kampung yang memang sangat...
1: Sudah survei berarti duluan ya, Mas ya? Ya,
0: betul. Karena kami harus evidence base ya, tidak
1: betul.
0: Bisa langsung. Ya, jadi kami ke lokasi dulu, kami coba survei, karena di sana ternyata ada satu unit kader posyandu di sana, mm-hmm. yang memang secara nama memang ada, tapi yeah. memang dari sisi keaktifan memang juga, ya karena ini mereka menggunakan tenaga sukarela, jadi memang tidak stabil gitu. Dan yeah. kami juga coba tanya kepada tenaga kesehatan yang sering ke sana, dan ternyata memang betul bahwa ada posyandu kader sekitar 10, tapi yang aktif sekitar 6 orang gitu. Sehingga kami, oh ini perlu kita coba tingkatkan mm-hmm. kapasitas mereka.
1: Iya. Yeah. Nah, terus kemudian, nah dari apa survei yang sudah dilakukan, terus kemudian akhirnya teman-teman dari PKM ini turun langsung ke masyarakat, itu berapa lama persiapannya, Mas Don?
0: Ya, program ini kami tuh sebenarnya mengusulkan sejak tahun lalu, Karoni.
1: 2025 ya, berarti ya?
0: Tahun, karena kan kebetulan ada juga program kerjasama nih dengan Direktorat Riset dan Pengembangan di Kemendikti Sentex. Jadi yeah. Ada nih program pendanaan gitu kerjasama yang mensupport untuk para dosen melakukan penelitian juga pengabdian.
1: Yeah. Nah,
0: jadi ya sejak kami survei sebenarnya bulan Desember lalu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kami juga tunjuk kepada dengan Dinas Kesehatan juga.
1: Dan, oh, kolaborasi juga dengan Dinas yes, Kesehatan.
0: Karena kita lihat karena secara teknis mereka lebih.
1: Betul. Ya, itu lebih, bagian bidangnya mereka
0: yes,
1: ya.
0: Lebih mm-hmm. expert juga. Kami coba berkontribusi dari sisi lainnya gitu, Kanoni.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi hasil kami temukan bahwa memang ternyata akurasi data, Kanoni.
1: Yeah.
0: Akurasi data ketika mereka melakukan penimbangan dan pengukuran di sana, karena memang ternyata mereka itu di kampung itu memang belum ada alat yang terstandar
1: okay.
0: untuk posyandu, sehingga mm-hmm. Ini kayaknya perlu nih kami coba untuk mensupport dari sisi itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi literasi gizi.
1: Oh, okay. Nah,
0: karena memang ya lagi-lagi ya mungkin karena mungkin kemampuan dari komunikasi mereka di sana, sehingga memang di situ ada penyumbatan informasi yang tidak sampai ke orang tua gitu.
1: Oh,
0: karena memang
1: okay.
0: kader kan garda terdepan ya di
1: betul.
0: Masyarakat, dan situlah mungkin oh memang perlu ada edukasi nih untuk mereka bagaimana mm-hmm. cara mengkonsul konseling gitu kepada mereka yang harus di

0: selesaikan di sana.
1: Oh begitu, ya. Oke. Nah, terus kemudian ini menarik sekali karena ternyata banyak masalah sebetulnya, ya, banyak kekurangan juga yang ditemukan di lapangan sehingga membuat program kreativitas mahasiswa dari Universitas Nandibili Nusantara Sorong ini apa nih yang bisa dibuat begitu. Nah, ketika turun ke lapangan, apakah ada kendala-kendala tersendiri nih, Mas Nun, dari teman-teman mahasiswa sendiri yang mengikuti kegiatan ini atau program ini?
0: Ya. Itu sangat menarik ya kan, karena kan
1: ya apalagi kalau sudah berhubungan langsung dengan masyarakat nih, apalagi dengan emak-emak juga nih ya.
0: Ya jadi betul, karena memang kami kesana bukan satu dua kali tapi memang berulang kali kesana.
1: Ketika berarti pendekatannya ya, harus terus berulang
0: betul.
1: Ya
0: betul, pertama kami harus ini dulu harus menyamakan dulu persepsi
1: betul
0: kesana, kami kesana mau bikin apa ya, jadi ya mungkin kita juga harus juga merubah mindset mereka bahwa kami di sini bukan hanya have to give, tapi ya kita harus menjadi, kita akan libatkan mereka. Jadi yang tantangannya memang ini, dari sisi mungkin pengetahuan juga ya, karena mungkin sekian kali datang mungkin ya maaf mungkin ya, oh ini bantuan-bantuan, no ini bukan bantuan, ini ya, kita coba untuk melibatkan.
1: Karena mungkin sudah termindset ya, itu akhirnya mereka tahu ini bahwa akan ada bantuan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jadi kami ya karena kami adalah seorang pendidik, jadi kami coba untuk mengedukasi lebih awal bahwa ini adalah program bukan hanya sekedar bantuan, tapi ada sebagai edukasi untuk para masyarakat yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang keterlibatan masyarakat. Di sini kan data yang ada itu memang saya tiap bulan ada posyandu kan Kanoni, jadi setiap tanggal 26 gitu, 26 betul, 26 dan 27. Jadi ya itu, jadi yang datang pun ya hanya ya, tidak semua datang padahal ya memang mereka sudah punya balita gitu.
1: Oke, okay, tapi dan, tidak datang untuk memeriksakan kondisi anak.
0: Ya mungkin faktor mereka harus mencari dan sebagainya sehingga ya mereka.
1: Berarti ada banyak faktor ya.
0: Banyak sekali yang mendapat.
1: Nah, itu, terus gitu. Kemudian dari sekian banyak faktor yang ditemukan di lapangan ya, pasti ada sesuatu kesimpulan dari kegiatan ini, apa yang harus dilakukan supaya pencegahan stunting ini bisa tepat sasaran ini, Mas Don?
0: Ya, betul. Jadi berdasarkan problem tadi yang ada di depan itu tadi, jadi kami dengan tim sudah sepakat dan oke, kita bisa mengidentifikasi nih. Yang pertama adalah kita coba untuk memberikan edukasi, pelatihan bagaimana cara mengukur dan menimbang anak balita itu dengan cara ya kami harus memberikan alat atromometri yang standar.
1: Oh iya, yang sekarang itu sudah digital. Nanti digital timbang anak ditaruh terus kemudian keluar.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: itu.
0: Jadi kami juga memberikan itu satu set ada timbang untuk alat ukur tinggi badan, lingkar kepala dan juga ada timbang dan jadi nah karena kita tidak bisa hanya kasih, tidak. Kami harus berikan juga
1: pelatihannya
0: juga. Ya, dan makanya kami melibatkan juga dari tenaga medis yang memang sudah sering kesana begitu. Nah, yang kedua adalah kami melakukan, yang kemarin kami lakukan di tanggal 26 itu, melakukan penguatan untuk konseling 5 langkah bagi kader posyandu.
1: 5 langkah? Ya, terdiri dari apa saja nih, Mas?
0: Ya, jadi setelah kan kalau posyandu itu ada banyak meja ya kan?
1: Betul.
0: Ya, jadi yang setelah mereka diukur, kan tidak semata sekian bukan.
1: Oh betul.
0: Ya, tapi harus dilihat dan juga dianalisis dengan data sekian lalu apa yang harus dilakukan oleh si orang tua tadi itu kemudian dan juga apa yang harus dilakukan, yang berikutnya adalah apa rekomendasi dari si kader ini gitu. Nah, dan setelah itulah baru kan untuk kesimpulan bahwa paling minimal mereka paham bisa merekomendasikan ini minimal harus diberikan makanan tambahan ataupun yang lainnya.
1: Jadi gitu. Ya. Oke, nah itu ketika melakukan kegiatan dan kemudian memberikan pendampingan, kemudian juga memberikan pelatihan, ya ini bagaimana respon mereka nih, kader posyandu sendiri dan juga masyarakat ketika teman-teman PKM dari Universitas Nandibili ini turun ke lapangan ke Distrik Mayamuk ini?
0: Ya tentunya di awal kami sudah berkoordinasi dengan kepala kampung ya, karena kan kita harus permisi dulu kepada karena ya kami jelaskan kepada Pak Kepala Kampung Pak Samsudin Namugur dan tuan mereka juga sudah sangat dan kami juga sangat welcome sekali dan memang sebenarnya kami tanya juga Mas Don, kami juga sebenarnya sudah ingin sekali dengan alat ini karena kami juga sudah mencoba untuk mengarahkan lewat dana kampung ya, tetapi kan karena dengan adanya situasi yang memang
1: efisiensi apa segala macam.
0: Ya, belum sampai.
1: Oh, karena memang ternyata mereka punya program dan punya kerinduan ada. Untuk pengadaan
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul. Iya, makanya ini benar-benar kayak ini match betul ini ya. Jadi saya mereka welcome sekali aja mereka ya. Pak, kalau gitu kami mohon bantuan untuk bisa nyampe kepada warga, kami akan ada program ini. Oke, dan akhirnya kita panggil ketua kader di situ, ada Ibu Hagaira Mudaye, dan mereka ibu juga sangat aktif sekali kan Oni, ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada ya.
1: Betul.
0: Karena kader juga ya hanya sebatas sukarelawan, jadi mereka juga benar-benar tapi masih aktif sekali.
1: Iya, oke. Okay. Jadi istilahnya mereka sangat terbantu, apalagi kan mereka ini kan volunteer ya, mereka relawan yang memang mendedikasikan diri mereka untuk bisa melihat kesehatan anak-anak dan juga ibu hamil dan juga bayi serta balita ya. Nah, terus kemudian ketika setelah hal itu dilakukan, pengadaan sudah diadakan, proses pendampingan, pelatihan ya. Nah, terus bagaimana respon dari masyarakatnya ketika mereka, apakah memang selama ini ketika sudah melakukan pendampingan, pendekatan secara langsung ke masyarakat yang selama ini katanya kalau datang ke Posyandu mungkin cuma bisa hitung dengan jari, paling yang datang itu saja. Nah, bagaimana ketika PKM ini masuk nih, Mas Don?
0: Betul ya. Jadi dampak dari kegiatan ini memang ini sebenarnya masih ongoing nih.
1: Oh, masih berlangsung ya, ini ya? Sampai kapan ini, Mas Don?
0: Rencana sih di akhir tahun rencana.
1: Sampai Desember.
0: Ya, karena harus berulang kali kan, karena ini adalah sebuah proyek juga penelitian, jadi harus benar-benar akurasinya harus tepat. Nah, jadi kemarin kami sempat juga tanya-tanya nih kepada kader. Artinya, Pak, kami juga sebenarnya itu ingin sekali, karena selama ini juga sudah dilakukan Pak sama oleh tenaga kesehatan juga selama ini. Nah, memang tapi karena selama ini alat itu dipinjamkan saja artinya oleh puskesmas, karena hanya udah gitu pulang mereka sudah lepas, tidak ada lagi latihan di rumah. Nah, tapi sekarang dengan adanya barang itu, tanpa posyandu pun mereka bisa berlatih. Jadi mereka langsung praktek langsung, dan aja mereka kemarin setara, tapi kami belum survei secara data, belum, kami hanya sebatas testimoni, apa sih tanggapan, ternyata memang sangat positif sekali. Artinya sekarang sudah hampir naik 60% Mbak yang hadir dari jumlah balita yang hadir.
1: Sebelumnya mungkin sekitar 20-30% ya Mas Don ya.
0: Sekali.
1: Sekarang ini malah akhirnya meningkat ya dampaknya dan, ya bagus
0: karena,
1: sekali.
0: Ya mungkin karena mungkin jelas juga apa yang sampaikan, jadi mereka ini betul ini sangat-sangat senang begitu.
1: Tapi memang betul ya, ini istilahnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang berdampak langsung ke masyarakat ya, dengan istilahnya sudah memberikan edukasi juga kepada mereka. Betul. Kelihatan sekali dari sebelumnya 20-30% yang datang ke Posyandu, akhirnya sekarang sudah mencapai 60%. Mudah-mudahan sampai pendampingan di akhir tahun itu bisa 80-100% lah paling tidak ya, kesadaran masyarakat yang ada di sekitar distrik Mayamu tersebut begitu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa ini sendiri nih? Nah, ketika turun itu kira-kira ada berapa banyak nih Mas dan mahasiswa yang terlibat di dalamnya?
0: Ya, secara aturan memang kemarin dosen itu karena kami juga ada IKU itu indikator kinerja utama sebagai di perguruan tinggi, kami itu memang harus melibatkan mahasiswa dalam pengabdian yang dilakukan di luar kampus, jadi yang bersifat langsung pada masyarakat. Nah, kemarin kami milih ada dua mahasiswa, yaitu dari PGSD, karena kami memang basicnya dari pendidikan, kami coba untuk melibatkan mereka untuk bisa terjun langsung bagaimana sih cara menyampaikan atau berkomunikasi dengan masyarakat yang selain di sekolah ya, karena kan ya mereka mungkin basicnya selama ini mungkin pendidikan hanya di sekolah, tapi tidak, tapi kan pendidikan juga harus ada juga yang di masyarakat, di komunitas, sehingga mereka itu secara kognitif mereka juga bisa belajar di sana, sehingga mereka juga ternyata banyak faktor ya, kalau kita sebagai orang guru bukan hanya di sekolah saja.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi mereka juga sangat antusias. Ada dua kan Noni yang dilibatkan.
1: Oke. Jadi istilahnya ini baru istilahnya kerja nyata gitu ya, bukan hanya teori tapi langsung praktek gitu ya. Baik. Nah, terus kemudian ini kegiatan ini berlaku untuk semester berapa nih Mas dan mahasiswanya?
0: Ya, mahasiswa kemarin kami coba ambil yang di tengah-tengah, di semester 45 begitu.
1: Oke.
0: Karena
1: kenapa pemilihannya di semester 4 dan 5 ini?
0: Secara akademik mereka juga sudah mengambil banyak SKS.
1: Okay.
0: Artinya secara ilmu mereka sudah punya bekal nih,
1: yeah,
0: bekal untuk bisa terjun ke dalam. Jadi dari si basic mungkin dari pedagogiknya mereka sudah dapat, sehingga mereka bisa untuk diturunkan di lapangan.
1: Lapangan gitu. Ya, gitu. Ya, tapi oh iya memang benar juga ya. Itu sudah istilahnya sudah matang lah. Karena kalau semester akhir kan sudah persiapan sibuk, untuk ya, PKL, untuk persiapan skripsi dan lain sebagainya gitu. Oke oke. Nah terus kemudian selain itu tadi disampaikan oleh Mas Doni yang menarik itu adalah ada kolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan. Nah, selain dengan Dinas Kesehatan atau mungkin juga ada kolaborasi lain atau dengan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya?
0: Ya, betul. Ini menarik, kemarin juga kita waktu ada pelatihan tuh tanya, kenapa sih PGC kok harus sibuk-sibuk dengan kesehatan gitu, yeah, kan? Nah, ya, saya sampaikan juga bahwa saat ini memang kita tidak bisa ego secara sektoral.
1: Betul.
0: Kita harus, karena ini masalah besar, kita juga harus menggandeng pihak lain juga untuk coba untuk menyelesaikan. Sehingga kami kemarin, yaitu pertama kami dengan Dinas Kesehatan ya, dan hal ini ada tenaga medis yang ada di tenaga kesehatan dari Puskesmas Mayamuk. Terima kasih kepada Bidan Anita,
1: yeah,
0: dan tim gitu. Dan juga kami dengan masyarakat kampung juga, mm-hmm, karena ini tidak lepas dari tugas mereka juga, yeah, karena kami sini sebatas untuk apa ya, mungkin memberikan stimulus gitu ya, mm-hmm, karena dia. Jadi kalau nanti kami selesai ya, mungkin kami harap ini bisa berlanjut nih. Nah,
1: yeah,
0: kami mencoba kepada kepala kamu, Pak, nanti tolong diteruskan. Artinya jangan sampai kami selesai ya barang hilang.
1: Selesai. Biasanya ya, kan takutnya begitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang istilahnya selesai ya hilang juga gitu.
0: Tidak ada sustainable yang tidak ada kan?
1: Betul.
0: Ya, dan nah, kemudian berikut juga kami ini ada dukungan juga support dari tadi dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan di Kementerian.
1: Yeah.
0: Dan kami juga diberikan dukungan ya tadi itu berupa hibah itu, hibah alat
1: kemudian
0: juga ada dana untuk pelatihan dan sebagainya. Sehingga ini memang benar-benar sudah bisa, oh ini layak nih untuk dilakukan dan nanti terus bisa berlanjut begitu kan.
1: Iya, baik. Wah, ini luar biasa ya, dan ada support juga dari pihak-pihak lain ya, untuk kegiatan ini, program PKM, program kreativitas mahasiswa dari Universitas Nanibili Nusantara Sorong. Nah, kemudian dari pada saat terjun langsung itu, nah, masalah paling krusial kah memang ya stunting kah di situ, Mas Don, atau ada masalah-masalah lainnya juga?
0: Sebenarnya kompleks ya Kanoni, cuma memang karena apa ya, survei kami memang yang terbesar memang dari sisi itu, karena memang kan penyumbang data stunting memang itu paling besar sih.
1: Paling besar. Untuk wilayah Kabupaten Sorong kah?
0: Ya, betul.
1: Okay.
0: Sehingga kan itu ada juga kayak ini juga termasuk daerah binaan juga oleh Puskesmas sana gitu.
1: Okay.
0: Saya kami coba dengan saya dengan Pak Wayan juga, beliau adalah kepala Pustu ya yang ada di Mayamuk. Jadi yang betul sih memang benar-benar termasuk penyumbang yang besar.
1: Oke. Okay. Selain faktor faktor apa namanya, kurangnya edukasi, kurangnya literasi gitu ya, kepada masyarakat, faktor lain yang mendukung sampai ada posisi stunting terbesar di distrik Mayamuk itu apa? Apakah selain dari genetika ataupun juga makan atau apa nih?
0: Betul, ya jadi memang setelah disurvey memang dari sisi pertama dari pola asuh kan Oni.
1: Oh, pola asuh. Berarti peran pentingnya dari pola asuh.
0: Pola asuh, kemudian juga dari pola makan juga ya, karena mungkin ya gizi kan kita harus, gizi kan tidak harus kenyang kan, ya pentingnya kan tercukupi, sehingga memang ya dari sisi itu memang mereka ya mungkin dari sisi kemampuan juga harus terbatas, sehingga mereka kita harus benar-benar support betul. Jadi memang ya itu, karena kan untuk stunting ini kan paling bagus adalah dari 1000 hari pertama
1: ketika lahir, iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Nah dari situlah memang benar-benar ya data memang ya sangat kurang, mereka yang datang untuk posennya sangat kurang sekali.
1: Okay.
0: Jadi memang itu memang pola hidup, kemudian kebersihan juga.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Ya, itu yang paling
1: ada selain juga tadi penggunaan alat apa segala macam di posyandu gitu ya, pendampingan dan juga pelatihan pada kader gitu. Nah, terus kemudian adakah edukasi lain seperti misalnya tadi disampaikan dari segi gizi, kemudian juga dari segi pola hidup dan juga dari segi kebersihan yang diajarkan dari teman-teman mahasiswa ini?
0: Iya. Sejauh ini kami belum sampai ke sana kan, okay, karena kami fokus kami memang kemarin adalah pada ini ya, pada pelatihan dan juga pemberian alat itu. Nah, tapi memang ketika ada pelatihan yang 5 langkah konseling itu, ya kami sempat juga sisipkan juga bahwa memang di rumah itu ya memang juga harus diperhatikan, karena kan garda terdepan anak itu kan yang di orang tua.
1: Betul.
0: Karena mereka itu yang nanti, walaupun mungkin dari tenaga kesehatan mereka sudah memberikan perhatian, kemudian kami juga mengedukasi bagaimana cara berkomunikasi, tapi kan justru keputusan itu ada di orang tua di rumah. Ya, mereka makan apa, mereka bagaimana kebersihannya, itu memang kita tidak bisa pantau langsung setiap hari di rumah itu gitu kan ya.
1: Jadi ya mungkin nanti kan ini masih panjang ya Mas Don ya, sampai bulan akhir tahun di bulan Desember 2026 ini mungkin itu bisa dimasukin, disisipin ya sampai ke akhir tahun ini, bahwa terkait dengan pola asuh, kemudian juga terkait dengan pendampingan soal gizi dan juga kebersihan pastinya mungkin ya menjadi satu hal yang sangat penting untuk diedukasikan kepada masyarakat yang ada di distrik Mayamuk ini gitu. Nah, tadi juga menarik yang disampaikan oleh Mas Doni, bahwa ini kok apa hubungannya ya? Misalnya korelasinya apa ya antara PGSD dengan dengan masalah stunting dan lain sebagainya. Padahal ini sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena guru itu selain mereka mengajar ya dari segi pendidikan, tetapi juga pola pendekatan secara persuasif, humanis itu juga perlu dan juga itu penting, sehingga ini mungkin ya menjadi modal bagi teman-teman mahasiswa sebelum nanti mungkin terjun langsung mengajar di sekolah ataupun juga di tempat-tempat pendidikan lainnya begitu. Nah, motivasi terbesar apa yang diberikan Mas Doni bersama dengan teman-teman dari Universitas Negeri Bili kepada para mahasiswa ini?
0: Iya, saya sering menyampaikan bahwa ketika Anda kuliah itu kan di sini saya kira tidak cukup ya, kalau hanya cukup mendengar dari dosen. Apa sih sekarang kan zaman sudah canggih kan ini kan. Jadi lebih banyak itu informasi itu didapat dari luar. Nah, kami sebatas mengarahkan saja, dan memang bahwa sekarang memang di era disruptif ini kan memang kita tidak bisa yang linear ya. Misalnya sekarang saya ambil PGSD ini misalnya.
1: Betul.
0: Kan nanti ke depan belum tentu jadi guru juga kan.
1: Iya, benar.
0: Iya, karena ya namanya sekarang kan ya dunia semakin tidak mencing aja.
1: Karena memang kebanyakan itu orang bilang salah jurusan, lulusan apa, kerjanya di mana, berkarirnya di mana gitu. Benar.
0: Jadi ya artinya ya memang harus, artinya benar harus ready betul di apapun dengan kondisi yang ada ya. Karena banyak misalnya, maaf ya, mungkin SPD ya, ada juga yang di perbankan ya, memang
1: benar.
0: Artinya bahwa kita itu yang memang kita memberikan stimulus ya, memang ya ke depan itu bukan hanya ini, tapi ya segala bentuk dislinear juga akan terjadi ke depannya. Sehingga ya tugas Anda adalah segera ini aja memaksimalkan untuk memantaskan diri sebagai seorang mahasiswa yang siap untuk ke depan begitu.
1: Ya istilahnya siap pakai gitu ya, dan siap terjun ke masyarakat ya. Karena istilahnya sekarang ini kan kita tidak bisa berpatokan pada basic pendidikan kita, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, namanya kita makhluk sosial, dan dimanapun kapanpun pada saat ada kesempatan itu datang ya, kita sudah siap begitu ya Mas ya, belum tidak harus selalu dari basic pendidikan ya.
0: Kan ada istilah kita harus siap pakai dan siap memakai juga.
1: Betul.
0: Kalau pakai kan kita tidak bisa jadi manajerial nih.
1: Iya.
0: Kita harus menjadi seorang owner juga, kita bisa menjadi manajerial untuk memakai yang lain. Begitu.
1: Betul. Iya. Baik, pendengar silakan Anda juga bisa terhubung bersama dengan kami dan juga pemirsa yang menyaksikan lewat tayangan channel YouTube RRI Sorong, bahkan juga yang bergabung lewat RRI Digital, baik yang ada di Play Store, bahkan juga yang ada di App Store, mungkin atau akan di akun sosial media kami juga. Boleh silakan bergabung di 08123868703 dan juga di 3242222 ya. Mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya langsung ya kepada narasumber kami, ada Mas Doni Sudibyo ya, selaku Ketua PKM ya, ataupun juga penanggung jawab Kepala Biro Kerjasama dan Ketua Tim PKM Universitas Nani Bili Nusantara Sorong ya. Kalau ditanya soal apa itu PKM itu adalah program kreativitas pengabdian ya, program pengabdian mahasiswa begitu ya kepada masyarakat ya. Dan mungkin selain dari topik kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya juga tentang terkait dengan perkuliahan yang berlangsung di Universitas Nani Bili Sorong itu seperti apa, boleh di 08123868704 dan juga di YouTube live streaming kami RRI Sorong ya, khususnya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya ataupun juga menyampaikan saran mungkin ya terkait dengan yang sementara ini sedang digalakkan oleh teman-teman dari Universitas Nani Billy Sorong begitu ya. Dan kali ini juga untuk Anda, saya sambil menunggu ya, saya akan juga memberikan kesempatan kepada Anda ya untuk sekedar sharing ataupun juga yang ingin bertanya ya. Oh iya, kalau mahasiswa itu kan taunya cuma belajar dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa zaman sekarang ini justru untuk Anda ketahui bahwa di era digitalisasi, di era yang serba modern sekarang ini ya, ketika kita melamar pekerjaan itu tidak ditanya soal ijazah begitu justru, malah ditanya kamu bisa bikin apa? Kamu bisa apa? Jadi istilahnya dari segi pengalaman ya, itu yang sangat-sangat dibutuhkan pastinya ya. Oke, dan pendengar, buat Anda di siang hari ini kami akan menantikan buat Anda yang mau bertanya ataupun juga sekedar menyampaikan saran, masukan ataupun juga berupa pertanyaan ya terkait juga dengan program kerja dari Universitas Nani Billy Nusantara, silahkan. Dan juga kami masih akan terus menerima saran, masukan dan juga pertanyaan dari Anda.

0: Iya, pendengar, kembali lagi saya ajak Anda untuk boleh bergabung di 08 12 38 68 8703 terkait dengan topik kita di pagi hari ini, ya, bagaimana civitas akademika ya turut andil dalam penanganan stunting pastinya, ya. Nah, Mas Doni, nah selain mungkin dari untuk penanganan stunting, kedepannya ada program-program menarik apa lagi yang akan dilakukan oleh Universitas Nani Billy Sorong?
1: Ya, baik, karena jadi memang kemarin kami juga ada monitoring ya dari pusat, artinya ada program ke depan, karena memang barang ini kan masih terus berlanjut, jadi bukan hanya di stunting, tapi memang kemarin sih saran dari pusat bahwa memang ke depan itu juga lebih fokus juga kepada gizi begitu kan Noni. Jadi dimana ya gizi kan yang tidak harus yang mahal gitu ya,
0: ya,
1: jadi kita mungkin memberikan literasi gizi yang memang ada di daerah itu, jadi artinya mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada di situ.
0: Iya.
1: Kita sih rencana emang akan literasi gizi begitu.
0: Oke, apakah dengan salah satunya memanfaatkan ya tanaman-tanaman lokal ya yang ada di wilayah Kabupaten Sorong?
1: Iya, betul. Sebenarnya sih selain tanam lokal mungkin juga ya, mungkin cara produksi mungkin ya kan Anoni. Karena kan ya selama ini mungkin hanya mungkin cabut langsung makan, mungkin juga
0: betul pemanfaatannya perlu, belum
1: mungkin perlu juga edukasi mungkin bagaimana sih cara pemanfaatannya gitu mungkin. Kalau cara tanam mungkin sudah bisa, tapi mungkin kan cara bagaimana cara pemanfaatannya, dan juga mungkin karena di sisi lain juga mereka butuh juga sisi ekonomi, kami juga perlu mungkin dari sisi marketing juga packaging juga harus bagaimana cara bisa memproduksi biar bisa di dipakai oleh orang lain juga.
0: Iya, oke. Nah, biasanya itu seperti itu sih, kadang-kadang terkendala masyarakat, mereka punya hasil tetapi untuk ya, memproduksi aja, kemudian untuk menjual sehingga bisa menjadi menambah pendapatan keluarga, itu mungkin masih minim ya, Mas Don ya. Sehingga mungkin dari sini teman-teman dari PKM Nani Billy juga akan berfokus ke situ berarti ya.
1: Memang rencana arahnya ke situ.
0: Untuk selain tentang stunting, ke gizi, lebih ke gizi ya, nantinya.
1: Kan masih berkaitan juga.
0: Betul, betul, betul. Iya. Nah, di luar dari stunting ataupun tapi ini masih ada erat hubungannya juga nih. Nah, apalagi sekarang ini dengan kondisi asap dan kabut tebal nih akibat karhutlah yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya ya. Hampir sebagian besar wilayah ini sudah terdampak ya, Mas Don. Nah, bagaimana dengan program PKM sendiri? Apakah juga terdampak terkait dengan hal ini atau gimana? Atau mungkin bisa sharing dulu terkait dengan kondisi, karena Mas Doni dari wilayah Kabupaten Sorong itu seperti apa?
1: Ya, baik. Kami di Universitas Nani Billy Nusantara atau di UNBN Sorong itu memang saat ini kami juga masih belajar seperti biasa. Karena kami juga masih menunggu edaran dari LDikti ya, yang menangani PTS yang di Sorong ini. Nah, jadi memang ya kampus kami kan juga di daerah SP sana. Jadi memang sangat dekat dengan situasi itu. Jadi memang hari-hari kami memang benar-benar sudah kabut sekali di kampus. Dan akhirnya ya memang sekarang ini juga sudah mulai berkurang juga yang datang. Ya, karena memang sudah artinya sudah berkurang sekitar 20% yang kuliah itu. Nah, sehingga dengan kondisi ini ya kami khususnya dari Civitas ya lebih mengutamakan dulu kesehatan masing-masing lah. Artinya kan sekarang zaman canggih, mungkin nanti bisa lewat daring segala macam ya kayak. Dan apalagi sekarang Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan edaran sekarang PJJ di rumah.
0: PJJ,
1: ya,
0: betul.
1: Sehingga kami pun, nah cuman kami memang belum ada keputusan dari pusat, sehingga kami memang saat ini masih melakukan di
0: tatap muka ya?
1: Tatap muka di kampus.
0: Gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, terus kemudian untuk program PKM sendiri, apakah tetap berlangsung atau mungkin untuk sementara masih off dulu atau gimana nih, Mas?
1: Kalau PKM sih, kemarin kami juga dari sana, dari lokasi.
0: Oh iya,
1: karena
0: okay,
1: untuk memantau, karena kan nanti bulan ini juga ada juga posyandu, jadi kami tetap harus ke sana. Tapi kami ini juga masih menunggu apakah ada posyandu atau tidak, karena kan dengan kondisi ini.
0: Iya,
1: tapi
0: betul,
1: kami ini juga ada grup juga untuk komunikasi mereka, memantau bagaimana prosesnya. Karena kalau dari pusat kan emang ini ya, artinya ini kan bukan suatu force major yang besar. Betul. Jadi ya tetap harus dilaksanakan. Gitu. Masih berlangsung kan.
0: Masih berlangsung ya, tapi disesuaikan, dikondisikan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Sesuai dengan kondisi yang ada ya, gitu ya. Baik. Nah, Mas Don mungkin diceritakan, bisa dijelaskan sedikit terkait juga dengan keberadaan Universitas Nani Billy Nusantara Sorong ini. Ini dia punya berapa jurusan, berapa fakultas ya gitu ya. Terus kemudian sampai dengan saat ini. Terus kemudian jika ada yang baru, ini proses pembelajaran ataupun juga tatap muka mahasiswa baru, apakah sudah berlangsung atau belum nih, Mas Don?
1: Baik, karena ini terima kasih nih, saya ini sedikit juga ya.
0: Betul,
1: sedikit,
0: mengulas sedikit lah.
1: Ya, ini sambil juga sambil promosi juga. Jadi betul, jadi kalau kampus ini kan memang dulu dari mantan bupati ya, Pak
0: Malak.
1: Jadi kampus ini saat sekarang memang sudah kampus gedung sendiri di SP2 sana.
0: Ya.
1: Dan saat ini kami menyelenggarakan dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan, yang isinya juga ya ada PGSD, dua manajemen, segala macam situ. Nah, kalau dan juga ada Fakultas Teknik dan Pertanian.
0: Iya.
1: Nah, jadi sebenarnya kami lengkap sekali di situ, dan juga animo masyarakat memang terutama OAP ya, memang kami juga ada sekitar 90%, hampir 90% itu memang OAP. Nah, sehingga kami juga mengajak kepada semua masyarakat yang saat ini belum berkesempatan kuliah, ya mari kami bisa bergabung bersama kami di kampus Nani Billy Nusantara Sorong.
0: Iya. Gitu ya. Jadi ada dua fakultas untuk sementara ini.
1: Ya.
0: Nah, terus kemudian kedepannya apakah akan ada penambahan lagi fakultas-fakultas lainnya?
1: Penambahan sih mungkin tidak, tapi mungkin kami coba untuk apa ya, merapikan prodi. Sekarang kan kemarin juga sudah juga dari Pak Menteri kan bilang.
0: Betul.
1: Prodi-prodi yang memang sudah misalnya sudah apa ya, mungkin orang-orang minat, mungkin bisa dimergerkan,
0: dileburkan
1: ya,
0: gitu.
1: Artinya kan sekarang emang ini ya, sekarang kan zaman juga semakin canggih, sehingga kita harus benar-benar menawarkan prodi-prodi yang sesuai dengan zaman begitu kan.
0: Iya, oke.
1: Kalau untuk penambahan saat ini kami belum, kami coba untuk mungkin bahkan akan merapikan, menggabungkan juga mungkin sana begitu. Tapi ya tergantung juga yayasan yang ada di sana.
0: Iya, terus kemudian untuk proses kegiatan perkuliahan sendiri khususnya untuk mahasiswa baru apakah sudah berlangsung, Mas Don?
1: Iya, betul. Jadi kami
0: karena kan baru selesai libur panjang nih, libur semester ya.
1: Iya. Kami lebih duluan sebenarnya, karena kami di Agustus sudah masa ospek sudah duluan.
0: Oh, sudah ya. Oke.
1: Kami sudah duluan, dan kami itu di tanggal 2 September sudah mulai kuliah perdana. Dan saat ini sudah pertemuan ke-5 atau ke-6.
0: Iya.
1: Karena kami kan biasa kan Desember sudah finish ya.
0: Finish,
1: karena
0: betul.
1: Karena memang ya masa libur juga, libur-liburan itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau kampus itu biasanya sampai Januari itu masih ada UAS. Jadi kami memang targetkan 16 pertemuan itu sampai Desember itu sudah UAS.
0: Sudah UAS, oke. Baik. Ya, jadi istilahnya sudah mulai ya.
1: Iya, sudah.
0: Biasanya
1: sudah.
0: Itu kan kalau ikut kalender perkuliahan itu biasanya itu baru-baru mulai nih.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya.
0: Karena September itu baru mulai ospek dan lain sebagainya.
1: Betul,
0: gitu. Oke. Baik, Mas Don sendiri. Nah, bagaimana nih kalau seandainya untuk kedepannya, apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, terutama yang PKM, terus kemudian masyarakat yang dikunjungi dalam hal ini di Distrik Mayamuk ataupun juga nanti PKM-PKM selanjutnya terkait juga dengan gizi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
1: Ya, baik, Kanoni, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah masalah besar ya, sehingga lagi-lagi tidak bisa kita kerja sendiri. Nah, di sini perlu lagi kita harus berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan pihak lain, dan tentunya bahwa dengan kondisi yang ada, tentunya kan kita masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Nah, mungkin dari kami, kelebihan kami mungkin ya ada tenaga-tenaga yang mampu untuk mengedukasi kepada masyarakat, dan tentunya kami juga mengharap kayak pada pihak lain yang mungkin dari support-support lain, mungkin dari sisi misalnya ada dari sisi finance ataupun apa, kami juga sangat sangat berharap gitu, karena ini kita harus kerjasama, kalau ini tidak bisa kerja masing-masing.
0: Benar.
1: Ya. Mm-hmm. Jadi harapan kami ya, khususnya saya ini pesan pada para kader ya, karena kader ini kayak yang saat ini mereka masih ini kan nih pejuang sosial.
0: Betul.
1: jadi kami
0: tanpa
1: harap,
0: dibayar,
1: ya, jadi kami
0: tapi
1: ya,
0: punya hati untuk melayani.
1: Kami sangat
0: gitu.
1: Respect kepada mereka, karena mereka artinya ya saat ini juga ini masih ya artinya ada kemauan untuk belajar. Kami sangat senang sekali mereka masih terus semangat untuk bisa, artinya mereka mungkin bangga, oh saya seorang kader nih di kampung itu gitu. Dan bahkan memang goal kami sebenarnya nanti kalau ini kami itu akan menjadikan apa ya, kader mentor gitu kan nih. Ya, minimal dua kader yang akan jadikan mentor di sana sebagai kader inti begitu. di kampung itu.
0: Oke, nah terus pesan untuk mahasiswa sendiri nih, nah, yang lagi mengikuti PKM ini,
1: ya,
0: Mas
1: untuk
0: Don.
1: Untuk mahasiswa ya, saya pesan ini kesempatan bagus dan tidak semua tuh mempunyai kesempatan ini. Sebenarnya ada dua mahasiswa yang memang kami seleksi dan mereka lolos ini memang ya apa ya, silahkan gunakan momen ini ya untuk belajar di luar kampus, karena belajar tidak hanya di kampus tapi pengalaman learning by doing ini memang benar-benar bagus dan juga akan lebih terkesan sebenarnya barang itu.
0: Betul.
1: Jadi ya tetap semangat dan silakan tuntaskan dan juga jangan lupa untuk laporannya segera di
0: sekolah. Oh iya. Nah, terus untuk yang lainnya, mahasiswa yang lainnya gimana
1: kalau
0: nih?
1: Yang lainnya
0: yang nanti akan mengikuti program
1: betul,
0: ini.
1: Betul. Iya, karena ini kan banyak program ya, banyak program apalagi kalau di teknik lainnya kan sangat besar nih kesempatannya, apalagi dengan situasi ini mereka juga saya kira kesempatan banyak, gimana mereka punya ide, punya kreatif ya. Kami dari Civitas ya mensupport, misalnya kami mencari mitra dan sebagainya juga. Artinya jangan berpaku pada kampus, tapi silakan mencari informasi lain yang bisa untuk mensupport dia sendiri sebagai seorang mahasiswa yang nantinya bisa siap menjadi seorang mahasiswa yang unggul begitu, Kak Noni.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Don bersama dengan kami. Sukses selalu program PKM-nya bersama dengan teman-teman dari Universitas Nadibili Nusantara Sorong ya. Dan juga buat Anda yang tertarik untuk mengetahui ataupun juga bergabung bersama-sama dengan Universitas Nadibili Sorong, boleh silahkan langsung terhubung ataupun juga bergabung nantinya. Beralamat di mana nih Mas Don, atau bisa menghubungi siapa? Silahkan.
1: Iya, untuk kampus saat ini ada di SP2 di Distrik Mariat. Ya, jadi di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Dan untuk informasi lengkap ada di kami juga punya medsos juga di UNBN Sorong, yang di Instagram, di Facebook semua ada. Dan nanti boleh inbox ataupun lewat saya langsung, tidak masalah. Begitu.
0: Baik, terima kasih Mas Don untuk waktunya bersama dengan kami. Sukses selalu teman-teman Universitas Nadibili Sorong dan juga PKM-nya. Semoga hingga nanti di akhir tahun 2026 nanti bisa info juga ke kami ya, bagaimana hasilnya. Itu yang ingin kami tahu, bagaimana hasilnya. Terima kasih Mas Don untuk waktunya. Dan juga untuk Anda pendengar, sekaligus saya juga pamit ya, karena setelah ini nanti akan ada Kakak Dwi yang menemani Anda. Selamat siang dan salam sukses. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja berada, menemani Anda siang hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya di hari Kamis ya, Kamis manis. Iya, yeah. apapun yang kita hadapi selalu berpikir positif pastinya ya pendengar. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Oke, pendengar dan selamat siang saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa Satu Sorong ya di siang hari ini. Nah, pendengar, air minum sekilas terlihat sama saja, sama-sama bening ya, sama-sama diminum untuk melepas dahaga. Nyatanya kandungan di dalam bisa berbeda, termasuk jumlah mineral yang tersisa setelah proses pengolahan. Ada air mineral yang mengandung kalsium dan magnesium, ada pula air demineral yang sebagian besar mineral terlarutnya telah dihilangkan. Lalu apa sebenarnya ya perbedaan keduanya? Apakah air mineral otomatis lebih sehat atau justru air demineral punya manfaat tersendiri? Nah, pendengar, perbedaan paling sederhana ya ini dikatakan oleh pakar terletak pada kandungan mineral yang terlarut, dan juga ini melansir ya dari Universitas Indonesia ya. Air mineral mengandung sejumlah mineral seperti kalsium, magnesium, natrium dan kalium. Jumlah dan posisinya sendiri ya, komposisinya ini dapat berbeda antara satu produk dan produk lainnya tergantung sumber air serta proses pengolahannya. Sementara itu air mineral demineral ini merupakan air yang sebagian besar mineralnya tuh terlarutnya telah dihilangkan melalui proses pengolahan tertentu seperti reverse osmosis atau RO. Nah, deionisasi atau metode demineralisasi lainnya ya. Jadi demineral bukan berarti air tersebut kotor atau tidak aman ya. Istilah ini lebih menunjukkan bahwa kandungan mineral di air telah dikurangi melalui proses pengolahan gitu. Jadi mineral yang terdapat dalam air bukan sekedar angka pada label aja ya pendengar ya. Beberapa di antaranya juga memang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi. Kalsium misalnya berperan dalam menjaga tulang dan gigi, fungsi otot, transmisi saraf hingga pembekuan darah. Nah, kemudian ada magnesium yang dibutuhkan untuk berbagai proses tubuh termasuk fungsi otot dan saraf, metabolisme energi serta fungsi normal jantung juga ya. Dan air minum sendiri ya ini dapat menjadi salah satu sumber kedua mineral tersebut. Jadi dikatakan meski kebutuhan utama tubuh tetap berasal dari makanan, dan WHO secara khusus ya itu juga membahas kontribusi kalsium dan magnesium dari air minum terhadap asupan harian. Nah, itulah ya pendengar. Lalu mana yang lebih sehat? Kalau pertanyaan air mineral atau air demineral mana yang lebih sehat? Ya, ini jawabannya dikatakan oleh pakar tidak bisa hanya dilihat dari labelnya saja ya. Air mineral memiliki kelebihan berupa kandungan mineral yang dapat ikut menyumbang asupan kalsium dan magnesium, sementara air demineral memiliki kandungan mineral yang jauh lebih rendah. Artinya air ini tidak memberikan kontribusi mineral sebesar air yang kaya mineral gitu. Jadi perbandingan ini memang menjadi lebih penting ketika membahas orang dengan penyakit ginjal ya, terutama. Jadi ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan mineral di dalam tubuh. Ketika fungsi ginjal menurun, kemampuan tersebut juga dapat terganggu. Jadi mungkin dimana pasien dikatakan pasien penyakit ginjal kronis ya, mungkin perlu memperhatikan asupan mineral tertentu termasuk natrium, kalium dan fosfor. Jadi karena kandungan mineral pada air mineral berbeda-beda, jadi pasien dengan penyakit ginjal tidak bisa otomatis menganggap semua air mineral cocok untuk dikonsumsi memang ya. Jadi dalam kondisi tertentu air dengan kandungan mineral yang lebih rendah ini dikatakan dapat menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan gitu. Jadi air demineral memiliki karakteristik
tersebut karena sebagian besar mineral terlarutnya telah dihilangkan ya. Itulah, kembali kepada kondisi kesehatan masing-masing ya pendengar tentunya ya. Namun bukan berarti ini dikatakan semua pasien penyakit ginjal harus minum air demineral. Pengaturan pola makan dan mineral pada pasien CKD perlu disesuaikan, dikatakan nih, dengan kondisi masing-masing. Itulah ya pendengar, bagi orang sehat pola makan tetap menjadi sumber utama mineral, sementara bagi pasien penyakit ginjal dikatakan oleh pakar kesehatan jenis dan jumlah cairan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi medis dan anjuran dokter atau ahli gizi tentunya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara mengalami peningkatan pada akhir September 2026 ya. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance sentinel gitu, sebanyak 148 positif influenza. Dan di mana ini dikutip juga ya, melalui kemenkes.co.id. Ini pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza berada pada kategori sedang. Sementara untuk rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Nah, untuk itu masyarakat dikatakan perlu mewaspadai dan meningkatkan imunitas tubuh kita ya, agar terhindar dari penyakit influenza. Apalagi memang cuaca udara yang polusi ya pendengar ya, ini juga akan mempengaruhi pernapasan kita, kesehatan kita. Nah, ini ada beberapa rekomendasi buah pendengar yang dapat dikonsumsi untuk mencegah gejala influenza. Salah satunya adalah nenas ya. Buah nenas mengandung senyawa bromelain, yaitu enzim proteolitik. Nah, dan memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri dan antivirus. Dengan enzim ini sangat efektif ya untuk mencegah memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan paru. Nah, buah nanas juga dapat mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus. Jadi sifat anti radang yang dimiliki buah nanas ini dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran napas. Nah, itu dia ya. Ada juga buah pir. Ini menjadi salah satu buah yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Buah ini menjadi pilihan yang tepat dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Nah, buah pir mengandung serat yang dapat mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan dan dapat memperkuat sistem imun kita juga ya pendengar ya. Karena kandungan flavonoid yang terdapat di kulit pir memiliki antioksidan yang tinggi. Ada juga jeruk dan lemon ya, Anda kita juga bisa konsumsi. Dimana kita tahu jeruk dan lemon ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kandungan vitamin C dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Ada juga pepaya dan pisang ya, menjadi rekomendasi juga ya pendengar. Serupa dengan bromelain pada nanas, tekstur lembut yang dimiliki oleh buah ini mudah untuk ditelan sehingga aman untuk penderita batuk dan nyeri tenggorokan. Dan tomat, semangka dan melon juga ya. Ya, ini mengandung senyawa likopen yang berfungsi sebagai antioksidan yang berperan melawan proses infeksi dan peradangan. Ya, itulah ya pendengar, dengan kondisi hidrasi tersebut dapat melancarkan lendir ya, sehingga tidak menyumbat saluran pernapasan. Ya, gejala influenza memang dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya secara konsisten. Salah satu langkah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mengurangi resiko penularan virus. Jaga selalu kesehatan pastinya pendengar ya, dengan istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi ya. Hindari asap rokok, polusi udara, serta menjaga kelembapan ruangan.

Iya, pendengar, dan selamat siang juga untuk Anda yang lagi makan siang ya, sudah hampir pukul 12. Tapi untuk Anda yang sudah mau makan siang ya, sudah lapar ya udah, kalau udah lapar memang ya udah makan siang gitu ya. Oke, dan pendengar, tentunya ya ini juga untuk anak-anak sekolah juga yang saat ini ya di sekolah daring gitu ya, selama 3 hari yang dihimbau ya oleh pemerintah Kota Sorong, mengingat memang kualitas udara Sorong gitu ya pada umumnya ini lagi tidak baik-baik aja ya, polusi asap ya, ini mengkhawatirkan, mengganggu kesehatan, sehingga proses belajar mengajar ini dari rumah secara daring seperti itu. Oke, semoga bisa tetap maksimal ya belajar mengajar tentunya ya, untuk adik-adik sekolah juga yang mungkin lagi mengerjakan tugas ya. Nah, jadi ya memang lebih santai ya mengerjakan tugas dari rumah, tapi tetap ya harus tuntas ya tugasnya ya, jangan main-main di rumah terus tugasnya nggak tuntas ya. Oke, dan jaga selalu kesehatan pastinya, jangan, kalau tidak ada yang penting-penting sekali ya, penting-penting sekali, lebih baik di rumah aja ya, tidak bepergian seperti itu ya. Dan tentunya pendengar, dan ini ya informasi juga di mana untuk kota terbaik di dunia 2026, Bangkok, Thailand dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia dalam Readers ya, Readers Choice Award 2026 ya, dan ibu kota Thailand ini menempati peringkat pertama dalam kategori The Best Cities in the World, mengungguli Paris di Prancis dan Istanbul di Turki ternyata ya. Ya, pemeringkatan ini merupakan bagian dari Readers Choice Award 2026, ajang tahunan yang menampilkan berbagai pilihan favorit pembaca. Dan di mana tahun ini para turis ya atau pelancong memberi total 798.867 suara dengan gelaran Reader Choice Awards yang telah memasuki tahun ke-39. Jadi penilaian masyarakat dikategorikan dalam beberapa aspek pengalaman wisata secara keseluruhan turut menjadi pertimbangan juga, mulai dari atraksi, museum dan galeri, kuliner, kehidupan malam, hotel, hingga keramahan penduduk di sana. Ya, dari hasil pemilihan tersebut kemudian menghasilkan daftar 20 kota favorit yang dinilai paling menarik dan untuk dikunjungi. Jadi menariknya tahun ini Bangkok berhasil melesat ke posisi pertama setelah tidak masuk 20 besar pada pemeringkatan tahun sebelumnya ya. Pada 2025 posisi teratas ditempati oleh Valletta, Malta. Ya, dan popularitas Thailand ini kembali meningkat, sementara Bangkok menawarkan perpaduan pasar yang ramai, istana, situs keagamaan, kuliner jalanan, hingga restoran dan bar di rooftop. Jadi Bangkok ini memperoleh 97,68. Kota ini disebut memiliki banyak daya tarik termasuk Grand Palace dan Wat Prakui ya, Kau ya, Prakau gitu ya, yang berada di kawasan bersejarah seperti Wat Po yang terkenal dengan patung Buddha berbaringnya gitu ya. Selain itu memiliki beragam tempat wisata juga. Nah, dan Bangkok itu dikatakan menawarkan berbagai kuliner jalanan, restoran Michelin, rooftop bar, dan berbagai pilihan hiburan gitu. Ya, itulah yang menjadi daya tariknya ya pendengar ya. Dan sementara itu Istanbul, Turki berada di posisi ketiga dengan skor 96,67 di pada Menara Eiffel ini
menjadi sejumlah daya tarik ya, disebut dalam daftar juga. Dan wisatawan yang dapat mengunjungi 3 tempat bersejarah di Istanbul juga ya. Dan ada Topkapi Palace, Blue Mosque, dan Grand Bazaar gitu. Dan selain ketiga kota tersebut, sejumlah kota lainnya juga masuk dalam daftar menarik Asia. Ini menjadi salah satu kawasan yang cukup banyak mengisi daftar kota 20 kota terbaik di dunia ya pendengar ya. Ada Shanghai di China, Tokyo di Jepang, Seoul di Korea Selatan, Sydney Australia, Amsterdam Belanda, Stockholm Swedia ya. Di posisi ke-12 ada Wina Austria, dan di posisi ke-13 ada Lisbon Portugal. Oke, itulah beberapa kota terbaik di dunia. Tentunya menurut wisatawan yang sudah pernah ya melancong ke negara tersebut. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang mungkin punya rencana melancong, ingin bertraveling ya ke luar negeri ya, dan ya mungkin dalam tahun ini targetnya semoga tercapai dan ya semoga bisa terrealisasi gitu ya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Papua dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6 dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Isaiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asimanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvin.

0: jauh 33-12. Bahwa sensasi Manjung Tak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan Dea Sopramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan.

hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dilansir tadi, dia bilang.
4: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul dari
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata

0: mengumpulkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Dan jangan kemana-mana pendengar, saat lagi saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Bank Indonesia.
1: Ya, peringat, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong menemani Anda saatnya di Torang Indonesia. 324-222 dan 0812-3868-8703. Silakan untuk Anda bergabung di Torang Indonesia. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia. Ada Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yofi Widianto dengan Kini, ada Fort 20 dengan Nematomorpa, ada juga Siapa Yang Bilang dari Soul ID. Oh, sudah ada yang bergabung. Saya terima dulu pengontak pertama saya ya, nanti saya akan melanjutkan membaca list lagu. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya. Yeah. Kenapa siang ini?
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Aduh.
2: Lagu-lagu apa tuh?
1: Belum makan kah? Sumakan.
2: Aduh, tak sumakan dari tadi, woi.
1: Sukinyang lagi ya. Ada Lucy.
2: Sukinyang sampai balik mau tidur tapi itu
1: Hai, ini ada Lucy Rahmawati dengan Ternyata, ada Yofi Widianto dengan Kini, 420 dengan Nematomorpa, ada Soul ID dengan Siapa Yang Bilang, Mistadi dengan Gadis Impian, ada Tompi dengan Bukan Pacarmu, Bimbi dengan Cinta Matiku, ada Zaro dengan Detik Waktu, ada Tia dengan Harapanku, dan Mita dengan Tentang Mimpiku.
2: Nah, ada Harapanku, Pak.
1: Harapanku. Oke.
2: Lagu ini spesial buat semua, buat Pak Nasim, Pak Fendi, buat Hartini, buat Anna, buat Pak Widi di Jepang, salam hormat. Nah, buat Ibu Widiati di Wonosobo, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia. Nah, juga buat Pak Luhut, Pak Jeffrey, Pak Riki, Pak Willy. Juga buat Mama Do, pokoknya untuk semua-semua aja. Buat Flora di Rufi, Selamanis. Sahabat kau, Buto Fadal di Don, Iqbal, juga Kakak Boy di Don. Kakak Cepi, apa kabar? Yang ada di Wali Kota. Kak Bonto sekeluarga, Kak Aji di Waisai, salam hormat untuk semua-semuanya. Spesial buat temanku yang lagi, kami lagi di ruangan, lagi di Dupripat Kasa, dan DLLL.
1: DLLL.
2: Spesial buat Mbak Dwi yang lagi bertugas ya, sukses selalu. Terima kasih. Kabut di pintu nih.
1: Aduh, sama ya.
2: Tadi malam hujan besar.
1: Aduh, hujan tuh. Lumayan lah ya.
2: Hujan sampai kabut deh muncul takut. Aduh. Karena takut hujan tuh jadi dia lari tipis-tipis.
1: Di Sorong masih menanti hujan.
2: Iya, semoga ya. Sama-sama
1: ya. Oke,
2: baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
1: Selamat beraktivitas buat Puja. Pengontak pertama saya siang hari ini di Torang Indonesia. Silahkan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo, selamat siang. Iya, silakan Anda sudah terhubung. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya. Silakan bisa dicoba lagi di 324-222 atau tidak di 0812-3868-8703 di telepon handphone atau WhatsApp gitu. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang, Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Monica di Kasih.
1: Ibu Monica, oke. Ibu Monica sudah tahu list lagunya? Saya bacakan lagi atau?
3: Iya, nak.
1: Oke, ini ada Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yofi Widianto dengan Kini, ada 420 dengan Nematomorpa, ada juga Soul
3: itu
1: ID. Oke, siap.
3: Kirim-kirim salam, eh.
1: Iya, lanjut.
3: Ibu Puja, Ibu Hartini, Ibu Ana, cepat sembuh. Ibu Natalia, Ibu Brida, Ibu Bidan Luis, Bapak Rete, Pak Rete, Pak Otis, Pak Daes, Ibu Pak siapa itu di Sulawesi sana tidak muncul-muncul itu. Mm-hmm. Pokoknya untuk semua-semuanya lah nanya.
1: Oke, okay. Yap.
3: Untuk anak, Tuhan selalu memberkatimu.
1: Terima kasih, sama-sama.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga buat Ibu Monica di Kasim ya. Oke, terima kasih gabungannya. Salam kompak selalu ya. Dan 324222 dan 0812-3868-8703 masih di Terang Indonesia RRI program Satu Sorong siang hari ini di hari Kamis ya, di hari ke-8 di bulan Oktober ini 2026. Saya hadir kan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda pendengar. Oh, saya terima lagi satu pengantak lagi. Halo, selamat siang Terang Indonesia.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Terang Indonesia. Dengan siapa di mana? Halo, silakan, Anda sudah terhubung.
0: Iya, ini dengan Dwi.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
0: Dengan DWX.
1: Oke, DWX. Sudah tahu list lagunya?
0: Belum, coba diulangi Mbak Dwi.
1: Ada Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yofi Widianto dengan Kini, ada Soul ID dengan Siapa Yang Bilang, Miss Tadi dengan Gadis Impian, ada Tompi dengan Bukan Pacarmu, Bimbi Cinta Matiku, ada Zaro dengan Detik Waktu.
0: Mm-hmm. Halo?
1: Ya.
0: Nona Impian. Tadi saya punya Gadis Impian kan, Nona Impian.
1: Mista.
0: Gadis Impian?
1: Iya, Mista. Dari Mista.
0: Ah, itu sih lah. Mm-hmm. Okay. Salam buat, tadi saya dengar tadi ada yang rajin bekerja di Kasim itu, mm-hmm. Ibu Monica. Selamat siang, Mama Monica. Selamat bekerja. Mm-hmm. Semoga kebunnya melimpah ruah dan diberkati. Mm-hmm. Dan buat kawan-kawan di pabrik dan paling spesial buat Badi yang semangat ini di RRI.
1: Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih gabungannya siang hari ini buat Dexwi ya. Dan ini dia, saya hadirkan lagu yang sudah di request. Lagu pertama dari Tia, Dengan Harapanku.

0: do it.
1: Torang Indonesia. Iya, pendengar masih menemani Anda di Torang Indonesia di 324-222 dan 0812-3868-6807-03. Saya buka telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Torang Indonesia. Saya bacakan dulu list lagu yang masih ada. Ada Yofi Widianto dengan Kini. Ada juga Soul ID dengan Siapa Yang Bilang. Ada Tompi dengan Bukan Pacarmu. Bimbi dengan Cinta Matiku. Ada Zaro dengan Derit Waktu, dan Mita dengan Tentang Mimpiku. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di list Orang Indonesia siang hari ini. Siang yang cerah terus sih ya pendengar. Dan tentunya jangan lupa untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, terutama untuk Anda juga yang mengendarai kendaraan roda 2 ya pendengar ya. Memang udara seorang lagi tidak baik-baik saja. Jadi jaga selalu kesehatan agar kita bisa beraktivitas terus dalam keadaan sehat. Ya memang ya mau gimana lagi ya, memang kita harus oksigennya ya dari udara yang udara lagi berpolusi. Jadi ya kita mensiasatinya dengan menggunakan masker. Harga masker pun sekarang naik ya. Waduh ya, itulah ya. Sekarang mungkin yang dulu bisa dapat 5.003, sekarang 5.001 ya. Oke, yang mungkin punya masih punya stok masker ya, sisa-sisa dulu saat COVID. Mungkin ya ada juga yang bilang, oh ya saya punya dulu masih yang dari COVID masih ada ternyata. Nah itu dia, masih bisa digunakan mungkin ya. Dan juga mungkin masker, tentunya ini masker yang mungkin masih ada ya, atau juga penggunaan masker dalam ruangan juga tidak ada salahnya ya. Apalagi untuk Anda mungkin yang pilek, batuk, flu, ya sebaiknya menggunakan masker saat beraktivitas walaupun hanya di ruangan juga ya, untuk mencegah penularan juga ya. Oke, 324-222 dan 0812-3868-6807-03 masih di Tarang Indonesia RRI Program 1 menemani Anda siang hari ini. Saya terima lagi pengontak berikut. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
2: Selamat siang Tarang Indonesia.
1: Iya, selamat siang juga Pak Jumadi.
2: Saya belum dengar tadi lagu-lagunya.
1: Oke, saya bacakan lagi. Ada Yofi Widianto dengan Kini, Soul ID dengan Siapa Yang Bilang, ada Tompi dengan Pacar Bukan Pacarmu, Bimbi dengan Cinta Matiku, ada Zaro dengan Derit Waktu, dan Mita dengan Tentang Mimpiku.
2: Oke, yang terakhir Pak.
1: Yang terakhir, baik. Silakan salam-salam ya.
2: Salam-salam ya. Ibu Atini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Reke, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Agadia, Bunda Ima, ya semuanya saja lah. Tidak sempat saya sebut ini.
1: Iya, baik. Oke. Okay.
2: Tidak lupa di bidang ini.
1: Oke. Ya. Oke, sudah. Makasih Pak Jumadi sudah bergabung siang hari ini ya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Iya. Iya, selamat siang juga dengan Pak Fendi.
3: Ya, betul.
1: Oke, Pak Fendi. Silakan.
3: Ya, gua open.
1: Ada Yofi Widianto dengan Kini, Soul ID dengan Siapa Yang Bilang, ada Tompi dengan Bukan Pacarmu.
3: Ya.
1: Siapa yang bilang? Ya. Oke. Okay.
3: Salam bersama untuk kerja. Wah, di sini. Wah, nalir ketemu ya. Parece, burece. Lalu, ketelingin Bogor. Tengah kita. Tenggak Manado dengan Natalia. hari positif. Dan tadi baru lewat siapa?
1: Pak Jumadi.
3: Pak Jumadi. Mas Tati. Oke, masih siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih gabungannya siang hari ini ya buat Pak Fendi ya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu lagu yang sudah di request ya untuk Anda, buat semuanya juga yang lagi menikmati istirahat siang maupun yang lagi beraktivitas di siang hari ini.

0: Iya, pendengar menemani Anda di kondang kontak dangdut ya. Saatnya di 324-222 dan 0812-3868-8703. Di hari ini, hari Kamis bersama RRI Program 1. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Ada Yunita Ababil dengan Terguncang, Aprilian dengan Tak Bosan-Bosan Aku Memandangmu, ada Yeni Eria dengan Emang Gue Pikirin, Baby Sima dengan Sejenak Sendiri, ada Dewi Purwati dengan Sedikit Lagi, Aas dan Iis Ariska dengan Dua Selera, Mirnawati dengan Manisnya Gula-Gulamu, ada Imam S. Arifin dengan Menari di Atas Luka, Faul Gayo featuring Selfiama dengan Panggilan Cinta, dan Adibal Syahrul dengan Bukan Orang Kaya. Itulah lagu-lagu yang ada di list kondang kontak dangdut. Saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Assalamualaikum Dewo Bo, kondang kontak dangdut.
0: Iya,
1: Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini. Saya
1: pengen dengerin S. Arifin.
0: Oke, siap.
1: Aku sakit buat Ibu Aida, Bu Suharmi, Mama Ima, Mbak Indah, buat Puja Asmi, Bu Rete, Pak Rete, Mama Monica, Bu Ucap, Ibu Ana, Bu Dan Luis, Bu Farida, Pak Rete, Bu Rete, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vita, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Jumadi, Bu Ana, terus buat Bunda Natalia, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Kuce, Pak Leman, Pak Andi, Pak Andi. Pokoknya pendengar setia Perus Satu Sorong, semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ya. Semoga semuanya pada siang sehat selalu buat Mbak Wi. Kita selalu diberikan oleh Allah dengan adanya kabut asap yang semakin
0: memperhatinkan
1: penduduk marah bahaya.
0: Iya, sama-sama.
1: Baca Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Dewo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Bo. Terima kasih Bu Hartini gabungannya siang hari ini. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Torangin kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Monica.
2: Memang gue pikirin.
0: Oh iya. Iya, jangan dipikir-pikir ya.
2: Panas-panas begini, jangan pikir-pikir.
0: Tambah panas. Oke, okay. Lanjut.
2: Salam anak-anak.
0: Silakan.
2: Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Puja, Bapak Rete, Pak Rete, Ibu Bidan Louis, Pak Otis, Pak Daes, Pak Luhur, Ibu Natalia, Ibu Frida. Pokoknya semuanya lah.
0: Iya.
2: Untuk anak Tuhan selalu menjaga dan melindungimu.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Selamat siang, Nak.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Monica ya. Semoga kompak selalu pastinya dan semoga sehat-sehat terus ya. Oke, dan silakan di kondang kontak dangdut masih menemani Anda siang hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo, selamat siang kondang. Oke, kayaknya bisa dicoba lagi ya di 324-222 dan 0812-3868-8703. Di kondang kontak dangdut RRI program 1. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Pak Fendi. Silahkan, sudah tahu list lagunya?
3: Belum.
0: Oke, saya bacakan dulu. Ada Yunita Ababil dengan Terguncang, ada juga Aprilian dengan Tak Bosan-Bosan Aku Memandangmu, Baby Sima dengan Sejenak Sendiri, ada Dewi Purwati dengan Sedikit Lagi, Aas dan Is Ariska dengan Dua Selera, ada juga Mirnawati dengan Manisnya Gula-Gulamu, Faul Gayo dengan Panggilan Cinta.
3: Yunita
0: Ababil.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salam pertama, Puja, Bu Arti, dia dan Tuana. Parete Burete Peri Pauti Bunda Natalia Bunda Air Manado Itu Inga Bogor Afrika
0: Oke, okay. Teja?
3: Isi Ayu di Maluku Tengah Kartika di Seram Tinggi ya Kani Sofa di Binting
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Fendi. Siang hari ini ya bergabung dan masih menemani Anda pendengar di kondang kontak dangdut 324222. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo.
4: Iya, kontak dangdut ketemu lagi.
0: Iya. Iya, ketemu lagi dengan siapakah?
4: Dengan DWX-nya Adi.
0: Oke.
4: DWX. Ya. Jadi salam katanya salam buat Mbak Dwi yang semangat selalu. Kakak DWX minta lagunya Tak Bosan-Bosan Memandangmu.
0: Oke. Okay.
4: Memandang sang penyiar katanya gitu.
0: Ya.
4: Jangan yang punya jangan marah ini kan kita presenter ya kita ganggu-ganggu gitu.
0: Oh iya.
4: Gitu. Cuma semangat begitu.
0: Ya. Lanjut.
4: Tadi saya kasih lagu itu ya Dwi.
0: Ya.
4: Tak Bosan Memandang-Mandangmu. Itu dari adik DWI. Adiknya DWX. Oke.
0: Lanjut.
4: Salam buat Mama Monika yang tadi sudah masuk. Lalu semangat Mama Monika walaupun panas tapi Kasim kan daerah pantai dekat pantai bagus sekali tuh Kasim pemandangannya. Saya pernah di sana jadi saya tahu. Salam buat Mama Monika juga buat. Aduh ini angin keras jadi ini tuh rumah semua rubuh di atas bukit ini. Agak kayak ini. Maklum. Aduh, begitu sudah, Dwi. Selamat tugas ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Makasih gabungannya siang hari ini. Dan tentunya masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Saya hadirkan saja dulu ya. Lagu yang sudah di request, lagu dari Imam S. Arifin.

0: Kondang Kontak Dangdut masih terus menemani Anda siang hari ini ya pendengar. Dan 324-222 dan 0812-38-688-703. Siang hari yang cerah terus ya. Selamat siang saja untuk Anda yang lagi istirahat siang, menikmati istirahat siang siang hari ini. Saya coba terima lagi pengontak kondang siang hari ini. Halo, selamat siang kondang kontak
1: selamat
0: dangdut.
1: Siang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang Pak Jumadi. Oke, okay, silakan Pak Jumadi.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Oh ya, ada Baby Sima apa? Dengan Sejenak Sendiri, ada Dewi Purwati dengan Sedikit Lagi, Aas dan Is Ariska dengan Dua Selera, ada Mirnawati dengan Manisnya Gula-Gulamu, Volgayo dengan Panggilan Cinta, dan Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya.
1: Mirnawati saja.
0: Dewi Purwati.
1: Iya, itu Purwati. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Ya kan?
1: Ibu Artini, Ibu Monica, Ibu Anna, Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Bidan Louis, Pak Nasrun, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Luhut, ya semuanya saja lah, tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke, okay. Ya, yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Jumadi siang hari ini ya. Oke, okay, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, kondang kontak dangdut, Mbak Tias ya?
0: Dwi.
2: Mbak Dwi, selamat siang ya, kondang-kondang dangdut.
0: Iya, kondang. Mbak Dwi, apa kabar? Baik-baik saja.
2: Tapi masih panas kalau toli-toli Mbak Dian.
0: Iya, sama Dwi, ya. Di sini sama, ya. Plus dengan polusi asap.
2: Oh,
0: iya.
2: Terakhir.
0: Oke, okay. Oke, okay. Silakan.
2: Salam-salam ya Mbak Dwi.
0: Iya, oke, siap.
2: Yang pertama tadi Mbak, Pak, siapa yang baru lewat? Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi,
2: ya.
0: Betul.
2: Pak Jumadi, ya. Makasih ya salamnya. Salam balik. Ada Pak Effendi bersama keluarga, Pak Deki. Ada juga Pak Willy, ya. Ada Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja. Ada Ibu Novi, Ibu Ana, Bidan Louis, ya. Ada juga Ibu Haryati, ada Ibu Pendeta, terus ada Bang Lip, ada juga Putra Tengah ya, Bang Lai. Ada Bang Winti yang ada di Tokyo juga ya, Bang Luhut, Bung Marcel, ada juga Hadi. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dwi, dari asap ke setan tak terkecuali ya. Buat ya, Mbak Dwi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Dwi. Selamat siang, kondang kontak dangdut.
0: Oke, selamat siang, terima kasih buat Bunda Natalia ya di Toli-Toli. Salam kompak selalu Bunda ya, dan sehat selalu pastinya ya. Oke, dan masih di kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini. 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Selamat siang juga buat Ibu Rete dan Pak Rete siang hari ini, Ibu Anna, apa kabarnya? Apakah sudah sehat? Ya, semoga cepat pulih kalau masih sakit ya. Cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali ya. Dan juga untuk Pak Luhut ya di Sumatera Utara juga, ini kayaknya lagi gak ada suaranya ini ya. Oke, okay. Dan juga untuk Anda pendengar ya, yang masih terus stay tune bersama RRI Program Masatu Sorong. Dan nanti pendengar di pukul 15 ya, Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, dari RRI Manokwari. Nanti kita akan bergabung dan tentunya masih menemani Anda di kondang kontak dangdut. Yuk kita bergoyang dangdut, dan guys, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request dari Dewi Purwati di kondang kotak dangdut RRI Program Masatu.

Iya, dan pendengar sampai di sini sudah. Saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini yang sudah bergabung juga. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manokwari untuk mengikuti Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarung. Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kilian mengatakan dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat mengikuti Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada 11 September. Faisal menjelaskan tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta Kementerian PUPR. Koordinasi diperlukan untuk memastikan proses pengusulan dan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan. Menurut Faisal, stadion yang direncanakan di kawasan Susweni tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat pertandingan, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pusat pembinaan sepak bola di Papua Barat. Rencana tersebut mencakup pembangunan stadion kapasitas sekitar 3.000 hingga 5.000 penonton, serta fasilitas lapangan latihan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang sepak bola. Ia menyebutkan lokasi yang diusulkan memiliki luas seperti 20 hektar dan berada di sekitar kawasan kantor KONI Papua Barat. Lahan tersebut sebelumnya juga pernah direncanakan untuk pembangunan sport center pada masa Gubernur Papua Barat pertama, Abraham Ataruri. Faisal mengatakan terkait sumber pembiayaan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Salah satu opsi yang diharapkan adalah dukungan pembiayaan melalui APBN sehingga pembangunan dapat dikawal langsung pemerintah pusat.
2: Kami dari PSSI Papua Barat membawa rekomendasi dari Bapak Gubernur tentang pembangunan stadion dan kami serahkan secara langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan setelah kami pulang dari Jakarta, pada tanggal 11 September kami bertemu dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan bahwa permohonan proposal pembangunan stadion di kawasan Susweni kami sudah ajukan dan untuk tahapan-tahapan berikut tinggal kami koordinasi dengan PSSI Pusat, Kemenpora, dan PUPR, Kementerian PUPR sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan. Untuk pembangunan stadion di Bingsmerchan sendiri di Susweni itu merupakan langkah strategi untuk mendukung pembinaan atlet sepak bola ya, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di daerah serta menyediakan fasilitas olahraga yang layak bagi masyarakat. Dan kehadiran stadion Domingus Mandacan diharapkan menjadi pusat pengembangan bakat sepak bola generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dan kebanggaan masyarakat Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari.
1: ASPROV PSSI Papua Barat berharap proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni dapat diwujudkan dan menjadi fasilitas pembinaan atlet sepak bola di Papua Barat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengganggu konektivitas udara di Papua Barat. Kabut asap dan kondisi bandara yang tidak memungkinkan menyebabkan sejumlah penerbangan menuju Manokwari tertunda, bahkan penumpang dari luar daerah khususnya, kami ulangi, bahkan penumpang dari luar daerah harus tertahan di Sorong. Dampak gangguan penerbangan tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi juga menghambat mobilisasi barang dan jasa. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat memimpin rapat penanganan karhutla pada Rabu 7 Oktober 2026 bertempat di kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Dalam rapat tersebut, Lagodani mengungkapkan dirinya juga mengalami langsung dampak gangguan penerbangan saat hendak kembali dari Kaimana ke Manokwari. Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki satgas yang memantau titik api dan menyampaikan perkembangan kondisi karhutla secara real time. Namun, informasi tersebut harus diikuti dengan tindakan di lapangan agar dampak karhutla tidak semakin meluas.
3: Saat ini jumlah penumpang yang dari luar yang mau ke Manokwari itu tertahan dan jumlahnya cukup banyak sekali di Sorong akibat kondisi bandara di Manokwari yang untuk sementara mungkin tadi siang ini sudah bisa didarati oleh pesawat Batik gitu. Jadi mudah-mudahan nanti secara bertahap itu bisa di bawa lagi para penumpang atau apa yang akan datang ke Manokwari begitu.
1: Lagodani mengatakan pemerintah juga perlu mendapatkan gambaran mengenai perkembangan cuaca dari BMKG, terutama peluang turunnya hujan yang dapat membantu mengurangi kabut asap.
3: Kondisi ini juga tentu ke depan kita tidak tahu akan sampai kapan, tetapi juga sebagai pemerintah tentu ini tidak bisa kita biarkan saja begini atau kita tidak mengambil langkah apa-apa begitu. Kita punya satgas yang kemudian secara real time menyampaikan kondisi atau titik berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja, tetapi itu informasi lalu kemudian kalau tidak kita ambil langkah apa-apa, dampak ini akan terus kemudian kita berharap saja hujan turun dari langit entah kapan itu.
1: Pemerintah Papua Barat berharap kondisi Bandara Randani Manokwari dapat kembali normal secara bertahap sehingga penumpang yang tertahan di Sorong dapat segera melanjutkan perjalanan. Selain mengganggu penerbangan, karhutla juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kepungan asap di sejumlah wilayah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah intervensi atau modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lagodani saat memimpin rapat penanganan karhutla meminta seluruh pihak segera mengambil langkah konkret. Mengingat peluang pelaksanaan modifikasi cuaca dinilai lebih terbuka sebelum 12 Oktober 2026. Menurutnya keputusan penanganan perlu segera diambil dengan melibatkan BMKG, Forkopimda, dan instansi teknis terkait. BMKG diminta memberikan gambaran mengenai peluang hujan, skenario intervensi cuaca, serta perkiraan waktu turunnya hujan apabila tidak dilakukan modifikasi.
3: Penanganan ini, penanganan atau intervensi cuaca ini dalam bentuk modifikasi cuaca ini mau bisa kita lakukan sebelum tanggal 12. Karena itu masih ada potensi bibit-bibit yang kalau kita intervensi bisa jadi hujan. Tapi kalau informasinya kalau di atas tanggal 12 nanti sudah susah lagi. Supaya setelah itu kalau ada langkah-langkah yang bisa kita ambil, akan kita ambil untuk penanganan intervensi atau modifikasi cuaca ini bisa kita lakukan.
1: Lagodani menegaskan rapat tersebut juga diarahkan untuk menentukan status penanganan karhutla apakah cukup ditangani.

0: Pemerintah daerah berharap langkah terpadu tersebut dapat mempercepat pengendalian karhutlah sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat dan aktivitas penerbangan di wilayah Papua Barat.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Dinas Kesehatan Papua Barat mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan, terutama gangguan saluran pernafasan akibat paparan asap dari pembakaran sampah dan material berbahaya. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Awan Rimozan mengatakan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA sebelumnya turut mengaruhi kualitas udara karena material seperti plastik yang terbakar dapat menghasilkan zat berbahaya. Awan meminta petugas yang melakukan pemadaman menggunakan masker dengan perlindungan maksimal, khususnya masker N95. Menurutnya masker tersebut telah dibagi dan ditempatkan di posko satuan tugas serta kantor Gubernur Papua Barat. Selain itu masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah masyarakat disarankan menggunakan masker N95 bukan masker kain. Awan menjelaskan paparan karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna. Juga dapat mengaruhi proses pengikatan oksigen dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan seperti pusing dan lemas.
2: Dan memang betul mempengaruhi saluran pernapasan daripada kita yang menghirup. Kalau yang TPA itu kan ada bahan-bahan beracun dari bahan plastik yang terbakar. Jadi ini juga sangat berbahaya. Sehingga kami menyarankan untuk para petugas yang melaksanakan pemadaman api itu memakai masker double itu dengan N95. Itu kita sudah bagikan dan kita kemarin sudah taruh di posko Satgas dan taruh di kantor gubernur. Partikel yang tadi disampaikan untuk karbon monoksida memang betul ada pembakaran tidak sempurna, itu mempengaruhi pengikatan hemoglobin yang terjadi sehingga saya kira ini membuat efeknya itu adalah pusing, kemudian lemas dan lain-lain sehingga betul ya himbauan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten-Kabupaten bahwa kalau memang tidak perlu keluar ruangan, kalau memang perlu keluar memakai masker.
0: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak balita. Kelompok tersebut diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam bangunan apabila kondisi udara tidak mendukung. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan setelah terpapar asam, terutama pusing, lemas, atau gangguan pernafasan, diimbau segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Manokwari diketahui sebagian besar bukan berasal dari kebakaran di sekitar wilayah tersebut, melainkan asap kiriman dari Papua Barat bagian selatan. Pergerakan cuaca stasiun meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Rizky Dwi Febrian menyebut sumber asap antara lain berasal dari Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan wilayah selatan Papua. Rizky menjelaskan pergerakan asap dipengaruhi arah dan kecepatan angin yang saat ini didominasi angin muson timur. Angin bergerak dari arah timur selatan menuju barat laut, namun mengalami pembelokan di sekitar Manokwari dan pegunungan Arfak sehingga membawa asap menuju wilayah Manokwari.
3: Ini berhubungan dengan cuaca ya, di mana ini kabut asap bukan dari wilayah Manokwari sendiri, tapi ini merupakan kiriman dari karhutla di wilayah Papua Selatan dan Papua Barat bagian selatan, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Kaimana dan Teluk Bintuni, di mana pola arah dan kecepatan angin ini menentukan bagaimana persebaran asap hingga sampai di Manokwari. Untuk arah dan kecepatan anginnya sendiri kita

0: sedang mengalami angin muson timur di mana itu bergerak dominan dari arah timur selatan untuk seluruh wilayah Papua itu dominan dari arah timur selatan ke arah barat laut, tetapi untuk di wilayah belahan bumi utara khususnya di setelah di rentang Manokwari dan Pegunungan Arfak itu angin akan dibelokkan lagi ke arah timur laut, sehingga angin yang harusnya ke barat laut dibelokkan lagi ke timur laut, dan Manokwari terkena dampaknya dari kebakaran yang ada di wilayah selatan dari Manokwari itu sendiri.
1: Menurutnya kondisi tersebut membuat asap dari wilayah selatan Papua Barat dapat terbawa hingga Manokwari, meskipun kebakaran di sekitar pusat kota relatif sedikit. BMKG terus memantau dinamika atmosfer, termasuk perubahan arah angin dan potensi pergerakan asap dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta tetap memperhatikan kondisi udara, terutama ketika jarak pandang mulai menurun akibat kabut asap. Penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan asap, khususnya ketika kondisi udara semakin berkabut. Kabut asap yang menyelimuti Manokwari mulai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk sektor transportasi udara. Kondisi udara dan jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah aktivitas masyarakat terdampak, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar wilayah Kabupaten Manokwari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tah Judin, mengatakan hampir seluruh wilayah Manokwari terdampak kabut asap. Sementara itu, titik panas yang berada di Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
2: Ya, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Jadi ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena, hampir seluruh Manokwari, namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot, hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, provinsi Papua Selatan, ya begitu.
1: Menurut Tajudin, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran yang berada di wilayah Manokwari. Namun, untuk mengatasi asap kiriman dari wilayah lain diperlukan koordinasi lintas daerah, sehingga pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait langkah penanganan yang kemungkinan dukungan pemadaman dari wilayah lain. Tajudin berharap kolaborasi antar instansi dan lintas wilayah dapat terus diperkuat agar dampak kabut asap segera berkurang. Dengan penanganan yang dilakukan secara bersama, aktivitas masyarakat dan layanan transportasi udara di Manokwari diharapkan dapat kembali berjalan normal.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti warta berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan dari RRI Manokwari. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, siang jelang sore hari ini pendengar. Masih bersama saya Dwi menemani Anda. Dan tetap semangat tentunya ya untuk Anda yang masih tetap beraktivitas ya di siang jelang sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang ya. Memang kalau saat panas musim kemarau seperti ini ya pendengar, kalau tidak ada urusan penting-penting kayaknya malas mau keluar ya, karena memang cuacanya panas terus ya, apalagi dengan ditambah dengan polusi asap saat ini. Baik, dan pendengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan menemani suasana siang hari Anda saat ini.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Iya, pendengar-pendengar. Dan memang ya, mungkin kabut asap di Sorong ini ya, pendengar, tidak terlalu, mungkin tidak terseparah daerah lain ya, yang mungkin jarak pandangnya ini sangat pendek seperti itu. Ya, dan dikatakan di mana kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengemudi ya, sehingga kemampuan mengantisipasi kendaraan di depan menjadi terbatas. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika asap tebal muncul mendadak pada ruas jalan yang relatif lurus ya. Nah, dan pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono Wibowo. Nah, beliau ini mengatakan pengemudi perlu meningkatkan kewaspadaan ketika jarak pandang mulai terbatas, karena pengemudi harus segera mengambil keputusan apabila kondisi sekitar kendaraan ini sudah sulit terlihat akibat kabut asap yang tebal gitu ya. Ya, dan keterbatasan jarak pandang membuat pengemudi tentunya kesulitan mengantisipasi kendaraan lain yang datang maupun objek berada di depannya. Jadi kondisi ini juga mempersempit waktu reaksi, sehingga pengemudi dikatakan harus mengambil keputusan keselamatan yang cepat ya. Dan kondisi kabut asap sering ditemukan pada ruas jalan yang relatif lurus dengan kepulan asap yang cukup tebal. Situasi ini membuat pengemudi perlu mengurangi kecepatan dan juga dikatakan mempertimbangkan juga ya untuk berhenti ketika pandangan semakin terbatas ya pendengar. Ya walaupun memang di Sorong sih syukurnya kabut asap tapi tidak tebal gitu ya, tapi tetap berhati-hati tentunya ya pendengar, karena di mana kabut asap dinilai memang sulit diprediksi karena dapat muncul secara tiba-tiba pada sejumlah wilayah yang dilalui kendaraan, dan kondisi ini membuat informasi mengenai potensi kabut asap menjadi penting ya bagi pengemudi sebelum memasuki kawasan tertentu ya, apalagi di cuaca yang kemarau seperti ini. Dan disarankan pengemudi perlu memperhatikan perubahan jarak pandang secara langsung dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan ya. Ya, itulah jaga jarak aman dengan kendaraan lain dengan kebut-kebut ya pendengar, dan semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, dan siang hari ini masih tetap cerah ya, walaupun memang masih tetap diselimuti kabut asap walaupun tidak tebal sampai mungkin sampai terlihat ya, tapi ya tetap ya kabut asap, polusi udara, dan jaga selalu kesehatan kita.

Ya, peringati tanggal 8 Oktober ya, ini diperingati Hari Penglihatan Sedunia. Ya, dan pada tahun ini pendengar di mana setiap penglihatan sedunia ini diperingati setiap hari Kamis ya, di minggu kedua di bulan Oktober, dan jatuh di tanggal 8 Oktober di tahun 2026, dan menjadi momentum untuk mengenali tanda mata mulai bermasalah. Ya, gangguan penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya, jika seseorang tidak segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Jadi di mana peringatan ini juga mendorong masyarakat mencegah dan menangani gangguan penglihatan. Dan juga pendengar, dilansir dari halaman WHO ya, penglihatan kabur ini menjadi salah satu tanda mata mengalami masalah. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina. Kesulitan melihat sendiri, melihat benda ya dari jarak jauh juga dapat menunjukkan rabun jauh atau miopia. Sementara itu, kesulitan melihat benda dekat dapat menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia. Dan mata juga dapat mengalami astigmatisme yang membuat penglihatan terlihat terdistorsi, dan WHO mengatakan kondisi ini terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur ya. Jadi perubahan penglihatan juga dapat terjadi ketika akibat presbiopia yang berkaitan dengan pertambahan usia biasanya ya. Dan kondisi ini biasanya membuat seseorang kesulitan melihat objek pada jarak dekat setelah berusia sekitar 40 tahun. Selain itu, mata kering ini juga dapat menjadi tanda mata mengalami gangguan

dengan penyakit tertentu, termasuk mungkin diabetes ya, dan glaukoma juga menjadi salah satu kondisi mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Dan kondisi ini membutuhkan pemantauan jangka panjang untuk mengendalikan perkembangan penyakit ya. Dan pemeriksaan mata secara rutin dikatakan ini membantu kita ya mengetahui kondisi penglihatan lebih awal. Nah, pemeriksaan penglihatan juga dapat membantu menemukan gangguan sehingga seseorang memperoleh penanganan yang sesuai. Nah, itu dia ya, jangan menunda-nunda atau menganggap sepele karena dikatakan oleh dokter spesialis mata Dr. Sevilia Artanti bahwa pentingnya perawatan mata secara teratur, dan dia menyarankan masyarakat menghindari membaca atau menonton televisi dari jarak terlalu dekat ya. Nah, itulah ya, karena sakit mata juga dapat sembuh dengan sendirinya meski terkadang terlihat membaik setelah menggunakan obat tetes. Dan kita perlu membatasi durasi menatap layar komputer atau gadget dan tidak mengucek mata secara kasar gitu ya. Oke, itulah ya pendengar, hari penglihatan sedunia yang jatuh pada hari ini 8 Oktober 2026.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Ya, peringat selamat sore ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Di sore hari ini yang masih tetap cerah ceria. Ya, bagaimana dengan Anda pendengar? Dan juga ya, di sore hari ini untuk Anda juga yang mau berolahraga mungkin di luar rumah ya, ini ya lebih ekstra hati-hati aja ya, karena memang udara di Sorong lagi tidak baik-baik saja ya. Ya, mungkin sebaiknya di rumah aja ya kalau mau berolahraga, atau di dalam ruangan seperti itu ya. Mungkin di rumah aja atau di tempat gym, ini adalah tempat yang mungkin lebih aman ya. Apalagi kita mau dapat sehat, tapi berolahraga di luar dengan udara yang kurang sehat juga menjadi bisa menjadi pertimbangan Anda ya pendengar. Nah, kembali kepada Anda masing-masing ya, kalau memang Anda tetap mau berolahraga di luar rumah ya, ya itu dia ya, mungkin pakai masker. Tapi olahraga pakai masker kayaknya rasanya sesak juga ya napas kita ya. Oke, dan ini pendengar, di mana K-pop Demon Hunters ya. Wah, K-pop Demon Hunters ini membuktikan daya tahan impresifnya di panggung streaming global setelah masih sanggup bertahan di jajaran top 10 film Netflix hingga pekan ke-67 meski tidak berturut-turut. Dan juga berdasarkan data resmi mingguan Netflix pada periode 28 September hingga 4 Oktober 2026, film animasi pemenang Piala Oscar ini mengamankan posisi ke-10 tangga film paling banyak ditonton. Dan sepanjang pekan lalu, K-pop Demon Hunter sendiri sukses mengantongi 2,4 juta penayangan dengan total waktu menonton mencapai 4 juta jam. Jadi capaian hingga 67 pekan berada di deretan 10 besar menjadikan karya ini sebagai salah satu tayangan paling awet di platform tersebut. Angka ketahanan ini terbilang fenomenal ya jika dibandingkan dengan film-film lain di dalam daftar mingguan yang sama, di mana mayoritas judul baru bertahan antara 1 hingga 6 pekan saja. Ya, pada periode pekan yang sama, posisi puncak film global Netflix ditempati oleh Una Bomber ya, yang mencatatkan 24,9 juta tayangan pada pekan keduanya. Peringkat kedua dan ketiga menduduki pendatang baru The Widower 11,6 juta tayangan, serta Doing Life ya yang mengumpulkan 9,3 juta tayangan. Ya, dan keberhasilan K-pop Demon Hunter sendiri menjaga eksistensinya di papan atas selama lebih dari 1 tahun, ini tentunya menegaskan besarnya basis penggemar yang masih terus bertumbuh di berbagai belahan dunia. Ya, dan juga ini dilaporkan dalam laporan berkala ya, What the Witch gitu ya, milik Netflix yang baru pertama tahun ini. Untuk periode Januari hingga Juni 2026, K-pop Demon Hunter telah mengunci predikat sebagai film keempat paling banyak ditonton di seluruh dunia. Jadi film animasi pemenang Grammy Award ini mengantongi total penayangan itu hingga tembus 130,4 juta viewers. Wow, oke deh, mungkin bisa makin bertambah ya dengan berjalannya waktu ya. Kita lihat aja. Itulah ya film K-pop Demon Hunters.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Jakarta dalam Beranda Astacita Nasional.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang bunuh. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agama mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita.

0: sila kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan,
0: iya.
5: 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

Pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: sudah kuliah? Kesia, Kesia.
1: Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya.
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Nah, kita mungkin ke Kak
3: Lilita,
1: apakah
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama, tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Ada.
1: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
0: Contohnya.
1: Oke. Kalau dari tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru, begitu. Seberapa penting kan sih, gitu?
3: Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu, Ibu.
0: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah bikin khawatir.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu arahnya kemana nih, sepuluh jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin dolar dulu ya. Dola dulu. Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sorong, sore ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Brenda Asta Cita Nasional dari RRI Program 1 Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong, dan sekaligus saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo Yomo Box, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah yang selanjutnya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Masih dengan berbagai program siaran di Sorong sore ini pendengar. Nanti akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya ya, selain lagu-lagu bernuansa islami yang juga nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18:09 pendengar. Nanti juga kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19, dan di pukul 19 Anda dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam dan berbagai program siaran lainnya yang tentu saja juga akan menemani suasana malam Anda. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik, semoga tetap safety karena kabut asap yang semakin hari semakin pekat menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya nih pendengar ya. Jadi sudah harus mulai sering-sering pakai masker, kalau tidak ada yang penting-penting sekali sebaiknya tidak perlu keluar rumah begitu ya. Dan pendengar, akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18:09 waktu Indonesia Timur pendengar.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusyah yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam, kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan beragam musik dan informasi, ada juga drama radio, ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21, lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara juga nanti dapat Anda dengarkan, ada lagu-lagu dari Pulau Maluku, Ruang Rindu juga akan hadir dengan lagu-lagu era tahun 80-an, dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music. Musik pendengar yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Danusyah. Saya putarkan lagu-lagu hiburan pendengar hingga nanti di pukul 19 untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kok pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. Gege Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemo Box. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti di pukul 24 bersama saya Danusya. Dan kita langsung saja awali kebersamaan kita di Sorong Malam ini dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita Sorong malam ini menghadirkan dua berita utama. BMKG catat 1.463 titik api di Papua Barat Daya, Sorong Selatan tertinggi, dan ada juga mengenai pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan surat laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait kondisi kebakaran Karhutla. Bersama saya Danusyah, pendengar, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, BMKG catat 1.463 titik api ada di Papua Barat Daya, Sorong Selatan tertinggi, laporan Husni Laing.
2: BMKG Stasiun Deo Sorong mencatat sebanyak 1.463 titik api terpantau di wilayah Papua Barat Daya pada awal Oktober 2026 dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala BMKG Sorong Ahmad Bisri merincikan untuk Sorong Selatan terpantau sebanyak 695 titik api, Raja Ampat 368, Kota Sorong 18, Kabupaten Sorong 149, Tambrau 142, dan Kabupaten Maibrat sebanyak 91 titik api. Ia menyebutkan kabut asap yang melanda Kota Sorong lantaran arah angin yang bertiup dari arah tenggara.
3: Ini kami rekap, karena kebetulan sebenarnya tidak kami berkandung untuk rapat kali kita juga. Nah, makanya kami rekap, di Kota Sorong ini 18, di Kabupaten Sorong 149, di Sorong Selatan itu 695, di Raja Ampat itu 368, di Tambrau 142, di Maibrat 91. Untuk bulan Oktober dan dari tanggal 1 hingga hari ini, atau dari kemarin tepatnya. Kemudian di September itu lebih dalam 1 bulan itu terekap 2.240 titik api.
2: Ahmad Bisri mengungkapkan bahwa kondisi kabut asap di Kota Sorong mengakibatkan jarak pandang hanya sekitar 1 hingga 5 km pada waktu tertentu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan surat laporan kepada BNPB terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Barat Daya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan surat laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Jos Siarangga, mengatakan rapat digelar untuk mendengarkan kondisi terkini dari masing-masing BPBD kabupaten dan kota termasuk perkembangan kejadian, langkah penanganan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pemerintah daerah menilai kondisi Karhutla dan kabut asap saat ini perlu mendapat perhatian serius karena dampak tidak hanya terdapat di lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, fasilitas umum, dan aktivitas warga. George menambahkan permintaan dukungan kepada pemerintah pusat dinilai penting karena sejumlah daerah mulai merasakan dampak kabut asap. Bahkan telah terdapat laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Selain persoalan kesehatan, kabut asap juga mulai mengganggu jarak pandang masyarakat. Kondisi tersebut antara lain dilaporkan terjadi di Raja Ampat. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga masih menunggu anggaran perubahan untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di kabupaten dan kota.
5: Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya, di mana kami juga menghadirkan selain Forkopimda tetapi juga kepala-kepala BPBD kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Dan rapat hari ini sebenarnya sesungguhnya kita ingin mendengar kondisi terkini dari setiap kepala BPD kabupaten kota untuk menyampaikan terutama tentang kejadian yang terjadi di sana dan kemudian tindakan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kesimpulan kami, kondisi karhutla dan kabut asap di Papua Barat Daya saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena tidak hanya berdampak terhadap lingkungan kemudian tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat.
4: Pemprov berharap dukungan anggaran dapat diarahkan kepada daerah yang saat ini menghadapi kondisi karhutla dan kabut asap. George menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh unsur, termasuk BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. BPBD Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tersungudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia Sorong. Mendengar akibat kabut asap di Sorong, sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara terdekat. Kita ikuti laporan Husni Laing.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir berdampak pada dunia penerbangan. Jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah penerbangan menuju Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong terpaksa dialihkan ke bandara terdekat. Kepala Bandara Domine Edward Osok Sorong, Asep Sukarjo, mengatakan akibat kabut asap tersebut, beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan Lion Air terpaksa mengalihkan pendaratan ke bandara lain sambil menunggu kondisi cuaca membaik. Asep menyatakan secara fasilitas Bandara Deo Sorong sudah memenuhi standar penerbangan, namun keadaan cuaca yang tidak memungkinkan.
6: Mereka menunggu cuaca membaik baru melakukan penerbangan dari kembali ke Bandara Sorong. Secara fasilitas kita tetap bagus atau secara fungsi dengan baik, tetapi keadaan cuaca atau keadaan alam yang tidak memungkinkan. Satu hal yang tidak bisa dibantah adalah alam. Kita tidak bisa desain alam itu seperti apa, karena alam punya kuasa sendiri.
2: Sementara itu, manajer operasi Tower 1 Airnav Indonesia Cabang Sorong, Heri Purnomo, mengatakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 terdapat dua penerbangan yang dialihkan karena belum bisa mendarat di Bandara Deo Sorong. Sementara pesawat yang berada di darat mengalami keterlambatan penerbangan ke bandara tujuan.
6: Hari ini, kita bicara hari ini, ada dua penerbangan yang terdampak yang mengalihkan penerbangannya ke satu ke dari Manuari dan satu ke Dia. Untuk yang ketiga adalah pesawat kargo dari Yurup ke Makassar ke Sorong, dan yang ketiga adalah Batik Air ke Jakarta Sorong. Untuk yang lainnya yang posisi di ground mengalami delay atau keterlambatan untuk melakukan keberangkatan ke tujuan.
2: Kepala BMKG Sorong Ahmad Bisri mengatakan kabut asap memang mempengaruhi take off dan landing pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia menyebutkan jarak pandang terburuk terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 yang hanya 1 km. Sedangkan untuk hari Kamis jarak pandang 1-3 km.
3: Sehingga mengakibatkan jarak pandang, jadi dalam take off landing, jarak pandang ini sangat penting. Jarak pandang ini tugas kami menyampaikan, termasuk di dalam salah satu unsur cuaca, di samping suhu, tekanan, arah angin, kecepatan angin, juga jarak pandang. Nah, jarak pandang terburuk itu kemarin di 1 kilo pada pukul 6.05 hingga 7 waktu Indonesia Bagian Timur. Untuk saat ini jarak pandang juga masih di 3 kilo, di 3.000 meter. Dari tadi di jam 5 itu, jam 5 itu masih 2.000, sampai di jam 6 malah lebih parah di 1.500. Kondisi cuacanya adalah kabut.
2: Kabut asap ini sendiri terjadi sesuai dengan hasil pengamatan. BMKG mencatat sebanyak 1.463 titik api berada di wilayah Papua Barat Daya, dan Sorong Selatan merupakan yang tertinggi. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti liputan reporter RRI Padli Ramdan mengenai edaran masker di Raja Ampat.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merespon kondisi kabut asap dan kualitas udara yang semakin tidak sehat dengan mengintensifkan penggunaan masker di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bupati Raja Ampat, Urideko Iriano Burda, memimpin langsung pembagian masker di sejumlah sekolah, sekaligus mendorong agar siswa dan guru lebih disiplin memakai masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker ini didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, personel Polres Raja Ampat, dan personel Kodim 1805 Raja Ampat. Saat pembagian masker di SD Negeri 25 Raja Ampat, Bupati Urideko menerangkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran tentang perlindungan kesehatan dan penggunaan masker di lingkungan pemerintah dan satuan pendidikan. Dalam edaran tersebut, seluruh ASN, tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh petugas pelayanan publik untuk memperhatikan penggunaan masker saat berada di luar ruangan. Bupati juga meminta agar kegiatan apel, upacara, olahraga, pembelajaran di luar kelas, serta kegiatan lain di luar ruangan untuk disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap. Pemerintah juga mendorong perlindungan kelompok rentan meliputi lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas agar tidak terdampak dengan kabut asap dan polusi udara. Bupati Urideko menyebut bahwa kualitas udara di Raja Ampat saat ini semakin tidak sehat dengan banyaknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
8: Sementara di Raja Ampat ini kalau kita lihat sudah, ya gimana, kalau bilang parah memang separah. Sehingga harus kita mulai menjaga itu. Pencemaran lingkungan ini udara tidak bagus. Sehingga kita mengimbau kepada masyarakat ini, ayo kita keluar rumah, kemana saja aja pakai masker untuk kita menjaga. Karena lingkungan kita sudah tercemar udara yang kurang baik. Nah, seperti itu.
7: Pak Bupati juga sudah mengeluarkan edaran, Pak Bupati ya?
8: Nah, untuk edaran juga kami sudah buat semua. Nah, kita kemarin sampaikan kepada BPD untuk edaran ini segera diedarkan untuk disampaikan, disosialisasi kepada masyarakat di Raja Ampat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat mencatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 59 hektar yang hingga kini belum bisa dipadamkan. Lokasi yang masih terjadi karhutla meliputi Hutan Warbariam, Kampung Warkesi, Pulau Dayan, Kampung Samate hingga belakang RSUD Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dengarkan terus Sorong Malam ini. Saya Danusyah, selamat malam.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong malam ini.
2: Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Lemobok, selamat malam. Tadi Anda telah mendengarkan berita Sorong Malam ya. Beritanya didominasi dengan berita-berita mengenai kabut asap yang semakin pekat menyelimuti wilayah Papua Barat Daya, wilayah Sorong dan sekitarnya. Dan kabut asap ini juga terjadi karena hembusan angin dari tenggara ya, pendengar, yang membawa asap tersebut sampai ke wilayah di kota Sorong dan sekitarnya. Dan ada banyak sekali titik api yang dideteksi oleh pihak-pihak terkait, dan yang paling tinggi titik api paling banyak ini berada di wilayah Sorong Selatan ya, pendengar. Kedua berada di wilayah Raja Ampat. Ini seperti yang tadi diberitakan di berita Sorong Malam Pro 1 RRI Sorong. Anda juga bisa membaca berbagai beritanya di rri.co.id. Dan pendengar, berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan bersama saya Danusya. Selanjutnya ada beragam berita-berita terkini terpopuler rri.co.id yang mau saya hadirkan untuk Anda bersama dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Nanti di pukul 20 ada drama radio, ada juga nanti warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Anda juga dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara di pukul 21.30 ya. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Maluku. Di pukul 22 ada Ruang Rindu dengan lagu-lagu era tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music, pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Nah, ada berita-berita hangat apa sajakah ini di rri.co.id. Nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Saya memutarkan dulu lagu dari James Blunt dengan You're Beautiful. Thank you.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id ini ada mengenai resmi DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. Pendengar, siapakah yang kemudian ditetapkan? Jadi DPR resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026 hari ini. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Pendengar, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu kemarin. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewas LPP RRI tersebut ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI, dan dalam rapat paripurna tersebut Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Pendengar, dan setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.

Pendengar, sampai hari ini juga masih menjadi obrolan warung kopi ya. Pasca putusan MK terkait ijazah wakil presiden ini, kalau KPU menanggapinya, hormati amar putusan dan pertimbangan untuk perbaikan pemilu. Jadi KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, buka suara juga terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Pendengar, putusan MK yang dibacakan pada Selasa 6 Oktober 2026 itu mengenai verifikasi persyaratan pendidikan wakil presiden Gibran Raka Buming. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan MK. Afif sapaan akrabnya mengungkapkan amar putusan maupun pertimbangan hukumnya akan dijadikan KPU sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya. Dan diungkapkannya, KPU juga akan selalu memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan berdasarkan arsip dan dokumen yang diserahkan. Hal ini ditegaskan Afif menjadi komitmen KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Pendengar, dan dikatakan juga dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, KPU memiliki tugas untuk memverifikasi dokumen persyaratan calon. Namun untuk dokumen penilaian dan penyetaraan pendidikan, diungkapkannya, hal ini merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan. Seperti yang diketahui juga ya, hasil putusan MK ini juga tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
4: Dengar, selain berita-berita tadi, Anda juga bisa membaca banyak lagi berbagai berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id, mulai dari berita nasional, internasional, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa Anda baca lebih banyak di rri.co.id. Jangan lupa juga ya, pendengar, di follow sosial media RRI Sorong, YouTube-nya juga silakan bisa di-subscribe. Berbagai program siaran lainnya di Sorong malam ini masih akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Pesan yang Tak Pernah Terkirim, diproduksi oleh RRI Ranai. Dan berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Sorong.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya karena aku, karena setiap aku chat cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
2: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka? Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung?
0: Lewat chat.
2: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Ya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: suka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah?
3: Bagaimana rasanya?
2: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sorong malam ini.
4: Pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda di program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Lemobok, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan yang masih setia mendengarkan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Selamat malam untuk yang lagi mendengarkan di rumah, yang lagi mendengarkan di tempat kerja, yang lagi mendengarkan sambil beraktivitas, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Pendengar, berbagai program siaran juga masih akan saya hadirkan ya. Selanjutnya saya punya beragam musik dan informasi. Kemudian nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Setelahnya ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara di pukul 21.30 hingga nanti di pukul 22. Di pukul 22 ada Ruang Rindu nanti dengan lagu-lagu era tahun 80-an. Dan kemudian di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music ya, pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, ketika udara dipenuhi asap saat sekarang ini, tubuh akan lebih mudah mengalami gangguan ya, akibat paparan partikel dan zat berbahaya yang terkandung di dalam. Keluhan yang dapat muncul yaitu batuk, tenggorokan terasa tidak nyaman, mata perih, sakit kepala, kemudian juga sulit bernafas dan lain sebagainya. Karena itu memang perlu ya mengurangi paparan asap dan memperhatikan kondisi tubuh selama kualitas udara ini memburuk, pendengar. Nah, selain membatasi aktivitas di luar ruangan, mencukupi kebutuhan cairan ini juga ternyata penting ya agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. WHO dalam panduannya, pendengar, mengenai kesehatan saat kebakaran hutan ini menganjurkan masyarakat untuk banyak minum air dan menjaga tubuh tetap sehat begitu ya, untuk banyak minum air dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi air putih ini bisa nih membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama ketika cuaca panas atau aktivitas fisik meningkat, pendengar. Namun minum air putih bukan pengganti perlindungan dari asap sebenarnya. Jadi saat kondisi udara buruk, masyarakat tetap perlu ya mengikuti informasi kualitas udara, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan mencari tempat dengan udara yang lebih bersih. Kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru ini juga perlu lebih berhati-hati. Dan jika muncul sesak nafas, nyeri dada, batuk yang tidak kunjung membaik, atau keluhan lain yang semakin berat, jangan abaikan kondisi tersebut dan segera ya cari bantuan medis, menjaga asupan cairan, mengurangi paparan asap, serta memperhatikan gejala tubuh agar dapat yang bisa ya agar dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi udara yang kurang baik dengan lebih aman, pendengar. Itu dia beberapa cara ya yang kemudian bisa dilakukan ketika kabut asap melanda, cara agar menjaga tubuh juga bisa lebih sehat, pendengar.

Dengar, selain kabut asap yang sekarang ini sedang mengancam kesehatan masyarakat ya, cuaca panas ekstrim ini juga lumayan mengancam ini pendengar. Dan pendengar, kondisi cuaca ekstrim seperti ini juga akan membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat, dan jika cairan yang hilang tidak segera diganti, resiko dehidrasi juga akan terus meningkat. Nah, dari artikel kesehatan pendengar, dokter PPDS Ilmu Penyakit Dalam Dr. Putu Anisha Purnamasari, seperti yang diberitakan di rri.co.id, menjelaskan bahwa head stroke ini merupakan kondisi ketika tubuh mengalami gejala meriang tetapi sebenarnya tidak demam, disertai kondisi lemah, letih, sulit berkonsentrasi hingga tubuh mengalami dehidrasi. Nah, dokter spesialis penyakit dalam juga menjelaskan saat dehidrasi, darah menjadi lebih kental, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah. Dikatakan bahwa head stroke ini dapat membuat tekanan darah turun dan aliran darah melambat. Akibatnya asupan oksigen yang dibawa darah ke sel tubuh ini terganggu. Kemudian bisa pusing, sakit kepala hingga tidak sadarkan diri. Dan pada kasus berat, suhu tubuh di atas 40 derajat ini dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan juga hati, bahkan menyebabkan koma hingga kematian. Tipsnya yaitu minum air putih 2-2,5 liter per hari ya. Jangan tunggu haus, kemudian bawa tumbler kemana-mana, kurangi kopi, teh pekat, hindari minuman energi saat panas terik, gunakan topi, dan hindari aktivitas berat di pukul 11 hingga pukul 15 sore. Kemudian waspada juga nih jika urin gelap, pusing, dan juga jantung sering berdebar.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, kemudian yang juga menjadi pertanyaan, kalau kondisi kabut asap yang semakin pekat saat sekarang ini, apakah kita sebaiknya berolahraga atau beristirahat begitu ya, apalagi kalau kita nih olahraganya sering sekali di luar ruangan. Nah, tentu saja olahraga tetap penting dilakukan pendengar, tetapi kondisi udara juga perlu diperhatikan, terutama ketika wilayah sedang diselimuti asap. Jadi saat melakukan aktivitas fisik, tubuh membutuhkan lebih banyak udara ya, sehingga paparan polutan yang terhirup ini juga dapat meningkat. Dan WHO menyebutkan aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan waktu dan lokasi yang memiliki paparan polusi lebih rendah. Sebelum keluar rumah juga dapat dicek ya informasi kualitas udara dari sumber resmi, dan jika kondisi udara sedang buruk atau asap terlihat pekat, olahraga seperti jogging dan bersepeda di luar ruangan sebaiknya ditunda atau dipindahkan ke tempat dengan udara yang lebih bersih. Latihan ringan di dalam ruangan ini juga dapat menjadi pilihan selama kondisi ruangan juga memiliki kualitas udara yang baik. Jadi jangan memaksakan diri juga ya berolahraga jika mulai muncul batuk, mata perih, pusing, sesak nafas atau keluhan lain setelah terpapar asap pendengar. Saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong malam ini bersama saya Danusyah pendengar, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Rita, Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya misalnya,
5: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
5: kan
6: ya,
5: saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay? Terima kasih. Tiga korporasi itu ibu?
5: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
6: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
5: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
5: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk ke BBC Bu. Itu BBC itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
5: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
10: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
10: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
11: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
10: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
13: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious Nail Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
14: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
13: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
15: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
16: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api

0: Keringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
4: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
5: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
4: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
5: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
3: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
6: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nam Baru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this way they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
3: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.

0: development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum, or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
1: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
2: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi Anaso pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada. ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Lemobok untuk Anda pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Dan untuk yang baru saja mendengarkan, selamat mendengarkan. Bagaimana dengan suasana malam Anda saat ini? Untuk yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat. Anda yang masih ingin mendengarkan Pro 1 RRI Sorong sampai selesai nantinya, selamat mendengarkan. Dan untuk Anda yang saat sekarang ini juga lagi mengerjakan sesuatu, lagi bikin sesuatu, lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk esok hari, ya semoga segala sesuatunya juga berjalan dengan lancar ya. Oke pendengar, menemani Anda lagi masih dengan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-an nih yang bisa Anda pilih di playlist kita malam ini. Dan lagu-lagu yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong, di antaranya ada lagunya Ita Mustafa featuring Bimbo dengan Cantik, Imaniar dengan Hasratku, Era Mono dengan Hanya Waktu, Rati Purwasi dengan Hitam Putih Fotomu, Emil S. Praja dengan Kata Hati, Ruth Sahanaya dengan Semoga, Januari Kristi dengan Melayang, Foni Sumlang dengan lagunya Ingin Jumpa, ada juga lagu dari Nunung Wardiman dengan Sendiri Lagi, dan ada Obi Mesak dengan lagunya Elgi Rindu. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih salah satunya ya pendengar. Saya tunggu Anda di setiap sesinya. Dua penelpon untuk dua requestan. Yang mau salam-salam boleh. Dan silakan telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Saya memutarkan dulu lagu dari Krisye untuk mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, pendengar, itulah dari Krisha dengan lagunya Selamat Bahagia Kasih, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Saya bacakan lagi dulu ya, pendengar, playlist lagu yang bisa Anda pilih di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ada Ita Mustafa featuring Bimbo dengan Cantik Era Mono dengan Hanya Waktu, Emil S. Praja dengan Kata Hati, Imaniar dengan Hasratku, Januari Kristi dengan Melayang, Ingin Jumpa dari Foni Sumlang, Elbi Mesak dengan Elgi Rindu, Ruth Sahanaya dengan Semoga, Rati Purwasih dengan Hitam Putih Fotomu, dan ada Nunung Wardiman dengan Sendiri Lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam, dengan siapa, di mana?
1: Pak Deki.
0: Pak Deki, silakan Pak Deki, pilih lagu yang mana nih?
1: Imaniar.
0: Imaniar, oke.
1: Okay. Saya kirim untuk Pak Otis, Pak Jerry, Pak Jeffrey Alisa, Pak Widi di Tokyo, Pak Niko di Solter, dan semua pendengar tuh satu dari Sorong Kulturo Rindu di malam hari ini. Mm-hmm. Malam, Mas Danu.
0: Terima kasih untuk Pak Deki, selamat malam kembali, selamat menikmati suasana malamnya. Dan lagu yang dipilih, lagunya Imaniar dengan Hasratku. Anda dimanapun berada nih, pendengar yang mau bergabung, saya nantikan lagi ya di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Bung Dykes ya. Silakan Bung Dykes.
2: Iya, Daniel Dykes Walun. Selamat malam Bung Danusya. Kabar gimana? Baik-baik?
0: Baik-baik, alhamdulillah.
2: Lagunya apa nih Bung Danu?
0: Tadi sudah saya bacakan loh Bung Dykes. Pilih yang mana nih?
2: Hitam putih.
0: Hitam putih. Nah, itu tahu Bung Dykes.
2: Testing sedikit tuh.
0: Silakan Bung Dex.
2: Oke, saya salam buat yang lagi monik semuanya di Pabri dan di Kampung Baris Surya serta anak-anak FKPP dan Pabri semuanya. Tuhan berkati kita semua selalu dan selamanya. Terima kasih Bung Danusya.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Dykes. Bung Dykes pilih lagunya Rati Purwasih dengan Hitam Putih Fotomu. Oke, kita dengarkan dulu pilihan lagunya Pak Deki, lagunya Imaniar dengan Hasratku. Selanjutnya ada Rati Purwasih dengan Hitam Putih Fotomu. Di playlist masih ada Ita Mustafa featuring Bimbo dengan Cantik, Era Mono dengan Hanya Waktu, Emil S. Praja dengan Kata Hati, Januari Kristi dengan Melayang, Foni Sumlang dengan Ingin Jumpa, Obi Mesak dengan Elgi Rindu, Ruth Sahanaya Semoga, dan masih ada Nunung Wardiman dengan lagunya Sendiri Lagi. Silakan dipilih salah satunya pendengar. Di setiap sesinya masih saya nantikan dua penelpon untuk dua requestan sampai usai ya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dekatmu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Romu, lagunya tadi dipilih sama Bung Daix. Dan tadi juga sudah kita dengarkan Imaniar dengan lagunya Hasratku dipilih sama Pak Deki. Saya masih tunggu Anda lagi ya pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Oh ya pendengar, untuk yang telepon di nomor WhatsApp, jadi panggilannya tuh panggilan telepon ya, jangan panggilan video ya. Karena ini ada yang masuk tapi panggilannya panggilan video ya. Jadi sekali lagi nih, untuk di nomor WhatsApp panggilannya panggilan telepon ya. Oke, coba saya sapa dulu penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi kalau begitu ya. Saya coba ke nomor WhatsApp, ini ada panggilan masuk, ada Pak Jumadi. Halo. Halo Pak Jumadi.
1: Selamat Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Silakan Pak Jumadi.
1: Lagu ini saja. Apa
0: yang mana?
1: Ruth Sahana ya kak.
0: Ruth Sahana ya. Oke.
1: Salam-salam dulu dengan tetangga dan semua-semua. Ibu Atini, Ibu Monica, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Bidang Luis, Pak Nasrun, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Luhut, dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Ini. Itu saja.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Ruth Sahanaya dengan Semoga ya. Oke, nampaknya sudah ada lagi telepon yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mas Anu.
0: Waalaikumsalam, silakan Ibu Hartini.
2: Foni Sumlang Mas Anu.
0: Oke.
2: Lagu saya kirim buat tadi Pak Jumadi yang selewat. Pokoknya buat pendengar setia RNB Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu yang berduka, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Danu. Selamat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Lemobok, selamat malam. Terima kasih Ibu Hartini. Dari suaranya kayaknya sudah sangat ngantuk sekali ya. Tapi bergabung dulu nih nampaknya di Pro 1 RRI Sorong. Dan untuk menemani suasana istirahat malamnya, Ibu Hartini memilih Foni Sumlang dengan lagunya Ingin Jumpa. Pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu pilihan lagunya Pak Jumadi, Ruth Sahana ya dengan Semoga. Selanjutnya nanti ada Foni Sumlang dengan Ingin Jumpa, lagunya dipilih sama Ibu Hartini. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Mendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusha, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Masih banyak nih lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih, dan kita sapa lagi penelpon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Puja.
1: Iya, selamat malam Pak Danu.
0: Silakan Ibu Puja.
1: Apa kabar Kota Sorong?
0: Kota Sorong ada bak asap ini Ibu Puja.
1: Aduh, sama, tapi tadi malam di sini jam 4 subuh tuh hujan deras apa?
0: Ayo kah? Wih, aduh.
1: Hujan deras. Saya kaget bangun tuh. Kaget bangun sudah saya setelah tidur lagi di teras nonton hujan.
0: Setelah berapa lama tuh Ibu Puja? Berapa bulan antara hujan di Bintuni?
1: Aduh, itu sudah sama dan Sorong. Panas, picah, belum lagi itu sudah. Sampai rumah sakit itu sedikit lagi banjir.
0: Mudah-mudahan depu hujan arah-arah kesini kan nanti, Kak.
1: Iya, semoga. Maksudnya kita berharap supaya semua sama atau sama rata begitu.
0: Itu lagi. Silakan Ibu Puja.
1: Oke lah. Saya mau salam buat semuanya saja sudah.
0: Baru?
1: Salam manis, salam kompak buat semuanya. Salam spesialnya buat Mas Danu yang lagi bertugas ya. Sukses selalu. Lagunya apa toh?
0: Lagu yang mana? Ini ada Ita, ada Era Mono, ada Emil, Januari, sudah. Obi Mesak,
1: Ita,
0: Nuno.
1: Ita
0: Mustafa.
1: Oh, ada Obi Mesak, betul.
0: Obi Mesak. Oke.
1: Okay. Lagu ini spesialnya buat Mas Danu yang lagi bertugas. Sukses selalu, pulang hati-hati. Ya sudah, jangan lupa masker. Pakai masker. Ya sudah, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja. Bu, tadi malam di Bintuni jam 4 hujan bokar. Bagus, mantap sudah. Setelah berbulan-bulan juga tara hujan di sana. Oke, terima kasih Ibu Puja sudah bergabung. Ibu Puja pilih Obi Mesak buat lagu dengan Elegi Rindu. Setelah Ibu Puja, sama si tunggu lagi nih pendengar. Anda masih bisa bergabung ya di 0812-3868-8703 atau di nomor WhatsApp, boleh silakan di 0812-3868-8703 atau di nomor telepon 0951-324-222. Ini di WhatsApp ada yang mau gabung, ada Ibu Bidan Louis. Silakan Ibu Bidan Louis.
2: Halo,
0: Ibu Bidan, silakan.
2: Halo, selamat malam Kak Danu.
0: Selamat malam, silakan Ibu Bidan.
2: Nah, ini suaranya baru melengking. Kak Danu, lagunya Sendiri Lagi.
0: Oke.
2: Kemarin berdua, sekarang sendiri lagi, musim panas jadi. Sendiri Lagi lagunya ya Kak Danu.
0: Siap.
2: Iya. Yeah. Salam untuk Bang Andi, Yudhistira, Abang Luhut, Pak Fendi, Pak Jumadi, Kak Jesse, Haurisa, Pak Willy, Pak Rete dengan Ibu, Ayu, Ibu Ana. Tidak ada Ibu Ana nih, Ibu RW sepi karena beliau yang pegang absen. Ibu Monica, semua-muanya sudah, maaf kalau tidak semuanya disebut. Tidak Pak pegang absen jadi.
0: Okay.
2: Baik Kak Danu, salam sama Ibu ya Kak Danu, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Dadah bye-bye. Dadah Kak Danu.
0: Terima kasih Ibu Bidan Louis yang dipilih Nunung Wardiman dengan Sendiri Lagi. Kita dengarkan Obi Mesak dengan Elegi Rindu dipilih sama Ibu Puja, selanjutnya ada Nunung Wardiman dengan Sendiri Lagi dipilih sama Ibu Bidan Louis.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

Mendingan saya tunggu satu penelpon lagi, satu requestan terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Di playlist lagu yang bisa Anda pilih ini masih ada Ita Mustafa dengan Cantik, Era Mono dengan Hanya Waktu, Emil S. Praja dengan Kata Hati, Januari Christie dengan Melayang. Dan Anda hanya bisa memilih lagu yang ada di playlist ya, pendengar, yang tadi sudah saya bacakan. Ini ada yang bergabung dari Rina di Jalan Baru, katanya mau request lagu Lola Drakel, judulnya Anggur Merah di Genggamanmu. Salam untuk semua pendengar setia RRI, selamat malam dan pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Rina yang ada di Jalan Baru, tapi mohon maaf ini ya, lagunya Lola Drakel tidak ada di playlist kita, jadi tidak bisa saya putarkan pilihan lagunya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada yang bergabung, saya sudahi kalau begitu kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung nanti bisa bergabung esok hari lagi ya, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung. Kita sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini bersama dengan lagu dari Emil S. Praja dengan Kata Hati. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sorong malam ini.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata.

tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan, kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Sorong malam ini.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat 9 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas dan juga Ulil di pagi hari ini menyapa Anda di hari Jumat 9 Oktober 2026. Mengawali kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda umat Islam di mana saja berada.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.

betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama berkekalan.

hangus, gosong terbakar, hitam melepuh menjadi arang. Ia diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan gagi kami ke dunia.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda, umat Islam di mana saja berada, dan selain ini Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemudian di September itu dalam satu bulan itu terekam 2.240 titik api.
2: Kesimpulan kami, kondisi karhutlah dan kabut asap di Papua Barat Daya saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Widyastuti. BMKG mencatat 1.463 titik api di Papua Barat Daya dan Sorong Selatan tertinggi. Laporan Husni Laing.
1: Stasiun Deo Sorong mencatat sebanyak 1.463 titik api terpantau di wilayah Papua Barat Daya pada awal Oktober 2026 dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala BMKG Sorong Ahmad Bisri merincikan untuk Sorong Selatan terpantau sebanyak 695 titik api, Raja Ampat 368, Kota Sorong 18, Kabupaten Sorong 149, Tambrau 142, dan Kabupaten Maibrat sebanyak 91 titik api. Ia menyebutkan kabut asap yang melanda Kota Sorong lantaran arah angin yang bertiup dari arah tenggara.
2: Titik api ini dari tanggal 1, Pak, bukan dari ini saja. Ini kami pantau setiap hari, ini kami rekap. Karena kebetulan sebentar juga kami bertanggung gubernur untuk rapat kabinet juga. Nah, makanya kami rekap di Kota Sorong ini 18, di Kabupaten Sorong 149, di Sorong Selatan itu 695, di Raja Ampat itu 368, di Tambrau 142, di Maibrat 91. Untuk bulan Oktober dan dari tanggal 1 hingga hari ini, atau dari kemarin tempatnya. Kemudian di September itu lebih dalam satu bulan itu terekap 2.240 titik api.
1: Ahmad Bisri mengungkapkan bahwa kondisi kabut asap di Kota Sorong mengakibatkan jarak pandang hanya sekitar 1 hingga 5 km pada waktu tertentu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya mencatat ada 1.200 orang dengan HIV/AIDS, 1.400 kasus TBC, dan 4.400 terjangkit malaria. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mencatat sekitar 1.200 orang dengan HIV, 1.400 kasus tuberkulosis, dan sekitar 4.400 kasus malaria di Papua Barat Daya. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Jan Peter Kambu, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan P2P, Mafren Kambuaya. Mafren mengatakan, dalam upaya menekan kasus tersebut, Mafren mengatakan Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, mulai dari penyusunan dan sosialisasi kebijakan, hingga dukungan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Dinkes juga menyosialisasikan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, Peraturan Gubernur terkait penanggulangan HIV, TBC, dan malaria, serta pedoman teknis kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan turut diberikan pelatihan serta dukungan berupa obat, bahan habis pakai, dan logistik.
4: Untuk masyarakat, pertama, terutama karena memang penyakit ini selain disebabkan oleh nyamuk, penyebabnya ini berbeda ya. Kalau AIDS itu virus, TB itu kuman, kemudian malaria itu dari parasit atau nyamuk. Ya berarti, pertama memang karena pengaruh dari perilaku atau kebiasaan kita. Untuk HIV, setiap pakai pasangan, jaga diri, bila melakukan hubungan beresiko, minta maaf, kalau kami pemerintah tetap menggunakan kondom, karena itu salah satu cara penggunaannya. Kemudian yang sudah terkena, datang ke layanan, kemudian untuk diperiksa dan minum obat. Untuk TBC juga sama, pertama, yang merasakan gejala itu datang ke layanan, kemudian diperiksa, mulai minum obat. Untuk kita, agar tidak tertular, gunakan masker. Kemudian untuk malaria, untuk aktivitas malam, ya kalau sudah malam hari tidak usah beraktivitas di luar, ke rumah, kemudian menggunakan kelambu saat tidur, membersihkan lingkungan sekitar agar tidak ada tempat malaria dia berkembang biak, seperti itu.
3: Untuk menekan jumlah kasus tersebut, Dinas Kesehatan Papua Barat Daya juga berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan beberapa jejaring lainnya dalam memberikan materi dan mendukung pelaksanaan program penanggulangan penyakit tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap di Sorong, sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara terdekat. Laporan Husni Laing.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir berdampak pada dunia penerbangan. Jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah penerbangan menuju Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong terpaksa dialihkan ke bandara terdekat. Kepala Bandara Domine Edward Osok Sorong, Asep Sukarjo, mengatakan akibat kabut asap tersebut, beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan Lion Air terpaksa mengalihkan pendaratan ke bandara lain sambil menunggu kondisi cuaca membaik. Asep menyatakan secara fasilitas Bandara Deo Sorong sudah memenuhi standar penerbangan, namun keadaan cuaca yang tidak memungkinkan.
5: Mereka menunggu cuaca membaik baru melakukan penerbangan dari kembali ke Bandara Sorong. Secara fasilitas kita tetap bagus atau secara fungsi dengan baik, tetapi keadaan cuaca atau keadaan alam yang tidak memungkinkan. Satu hal yang tidak bisa dibantah adalah alam.
1: Sementara itu, manajer operasi Tower 1 Airnav Indonesia Cabang Sorong, Heri Purnomo, mengatakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 terdapat dua penerbangan yang dialihkan karena belum bisa mendarat di Bandara Deo Sorong, sementara pesawat yang berada di darat mengalami keterlambatan penerbangan ke bandara tujuan.
6: Hari ini, kita bicara hari ini, ada dua penerbangan yang terdampak yang mengalihkan penerbangannya ke satu ke dari Manuari dan satu ke Biak. Untuk yang kedua adalah pesawat kargo dari rute Makassar Sorong, dan yang ketiga adalah Batik Air rute Jakarta Sorong. Untuk yang lainnya yang posisi di ground mengalami delay atau keterlambatan untuk melakukan keberangkatan ke tujuan.
1: Kepala BMKG Sorong Ahmad Bisri mengatakan kabut asap memang mempengaruhi take off dan landing pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia menyebutkan jarak pandang terburuk terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 yang hanya 1 km. Sedangkan untuk hari Kamis jarak pandang 1-3 km.
2: Sehingga mengakibatkan jarak pandang, jadi dalam take off landing, jarak pandang ini sangat penting. Jarak pandang ini juga kami menyampaikan, termasuk di dalam salah satu unsur cuaca, di samping suhu, tekanan, arah angin, kecepatan angin, juga jarak pandang. Nah, jarak pandang terburuk itu kemarin di 1 kilo pada pukul 6.05 hingga 7 waktu Indonesia bagian timur. Untuk saat ini jarak pandang juga masih di 3 kilo, di 3.000 meter. Dari tadi di jam 5 itu, jam 5 itu masih 2.000, sampai di jam 6 malah lebih parah di 1.500.
1: Kabut asap ini sendiri terjadi sesuai dengan hasil pengamatan. BMKG mencatat sebanyak 1.463 titik api berada di wilayah Papua Barat Daya, dan Sorong Selatan merupakan yang tertinggi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan surat laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan surat laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jos Siarangga mengatakan, rapat digelar untuk mendengarkan kondisi terkini
2: pemerintah
1: dari
2: Kabupaten Raja Ampat Meres
1: dan kota termasuk perkembangan kejadian, langkah penanganan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pemerintah daerah menilai kondisi si karhutla dan kabut asap saat ini perlu mendapat perhatian serius karena dampak tidak hanya terdapat di lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, fasilitas umum dan aktivitas warga. George menambahkan permintaan dukungan kepada pemerintah pusat dinilai penting karena sejumlah daerah mulai merasakan dampak kabut asap, bahkan telah terdapat laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Selain persoalan kesehatan, kabut asap juga mulai mengganggu jarak pandang masyarakat. Kondisi tersebut antara lain dilaporkan terjadi di Raja Ampat. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga masih menunggu anggaran perubahan untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di kabupaten dan kota.
3: Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya, di mana kami juga menghadirkan selain Forkopimda tetapi juga kepala-kepala BPBD kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Dan rapat hari ini sebenarnya sesungguhnya kita ingin mendengar kondisi terkini dari setiap Kepala BPD Kabupaten Kota untuk menyampaikan terutama tentang kejadian yang terjadi di sana dan kemudian tindakan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kesimpulan kami, kondisi karhutla dan kabut asap di Papua Barat Daya saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, kemudian tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat.
1: Pemprov berharap dukungan anggaran dapat diarahkan kepada daerah yang saat ini menghadapi kondisi karhutla dan kabut asap. George menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh unsur, termasuk BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. BPBD Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tersungudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara Raja Ampat tidak sehat. Bupati Raja Ampat keluarkan edaran penggunaan masker dan perlindungan kelompok rentan.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merespon kondisi kabut asap dan kualitas udara yang semakin tidak sehat dengan mengintensifkan penggunaan masker di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bupati Raja Ampat, Oredeko Iriana Burda, memimpin langsung pembagian masker di sejumlah sekolah, sekaligus mendorong agar siswa dan guru lebih disiplin memakai masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker ini didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, personel Polres Raja Ampat, dan personel Kodim 1805 Raja Ampat. Saat pembagian masker di SD Negeri 25 Raja Ampat, Bupati Oredeko menerangkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran tentang perlindungan kesehatan dan penggunaan masker di lingkungan pemerintah dan satuan pendidikan. Dalam edaran tersebut, seluruh ASN, tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh petugas pelayanan publik untuk memperhatikan penggunaan masker saat berada di luar ruangan. Bupati juga meminta agar kegiatan apel, upacara, olahraga, pembelajaran di luar kelas, serta kegiatan lain di luar ruangan untuk disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap. Pemerintah juga mendorong perlindungan kelompok rentan meliputi lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas agar tidak terdampak dengan kabut asap dan polusi udara. Bupati Oredeko menyebut bahwa kualitas udara di Raja Ampat saat ini semakin tidak sehat dengan banyaknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Sementara di Raja Ampat ini kalau kita lihat sudah gimana ya, kalau bulan parah memang separah. Sehingga harus kita mulai menjaga itu. Pencemaran lingkungan ini udara tidak bagus. Sehingga kita mengimbau kepada masyarakat ini, ayo kita keluar rumah, dimana saja diajak pakai masker untuk kita menjaga. Karena lingkungan kita sudah tercemar, udara yang kurang baik. Nah, seperti itu.
2: Pak Bupati juga sudah mengeluarkan edaran, Pak Bupati ya?
4: Nah, untuk edaran juga kami sudah buat semua. Kita kemarin sampaikan kepada PD untuk edaran ini segera biarkan untuk disampaikan, disosialisasi kepada masyarakat di Raja Ampat.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat mencatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 59 hektar yang hingga kini belum bisa dipadamkan. Lokasi yang masih terjadi karhutla meliputi Hutan Warbariam, Kampung Warkesi, Pulau Dayan, Kampung Samate hingga belakang RSUD Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Apit.
5: Baik, terima kasih. Di Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan sepanjang hari disertai penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius serta kelembapan udara 50 hingga 98%. Masyarakat perlu waspada adanya asap di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi mengakibatkan penurunan jarak pandang, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Maibrat. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 50 km per jam. Perakiran pasang surut di wilayah Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 7 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 WIT. Himbauan kepada masyarakat diharapkan agar waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat. Saya Apip. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Nusantara Digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Ya, peringkir selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini. Sudah pukul 6 lewat 47 menit kebersamaan kita ya pagi hari ini. Yang sudah bangun, yang lagi bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Berhubung juga hari ini masih anak-anak sekolah ini masih pada belajar daring ya. Dimana karena situasi kondisi daerah kita Kota Sorong khususnya dan sekitarnya ini dilanda polusi kabut asap ya pendengar ya. Dan saat ini pagi ini juga terlihat terpantau kabut asap yang cukup makin tebal ya pendengar ya. Kemarin kayaknya tidak setebal ini, tapi pagi hari ini cukup tebal kabut asap ya. Dan perjalanan saya tadi dari rumah menuju kantor juga ini sampai di kantor ternyata pakaian saya agak bau-bau asap gitu ya. Ternyata pakaian saya bau asap. Nah, ini memang terbukti memang kabut asap pagi tadi, apalagi subuh tadi ya, itu sangat-sangat terlihat putih sekali ya. Ini juga masih terlihat putih kabut asap seperti itu. Jaga selalu kesehatan yang mendengar untuk Anda juga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Menggunakan masker selalu, kalau bisa ya di dalam ruangan juga memakai masker sebenarnya ya. Tapi agak pengap ya. Jadi kalau ya disiasati dengan kalau terutama di luar ruangan, kalau kita berada di luar ruangan, beraktivitas di luar ruangan, bepergian ya, ini selalu menggunakan masker karena memang udara di Sorong lagi tidak baik-baik saja. Jaga selalu kesehatan agar kita bisa beraktivitas terus dengan nyaman dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Masih terus menemani Anda pendengar pagi hari ini bersama RRI Programa 1 Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Berbasis Transportasi Platform Digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan Untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
4: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
7: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
8: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamatan di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
9: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami lakukan tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
8: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
7: Nah, ketika sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban.
8: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
10: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
11: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
12: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
10: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.

0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga
2: ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kan.

0: pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Menurut Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
0: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
2: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
3: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau ya anak-anak aja atau
2: semua?
3: Semua.
2: ISPA itu semua kalangan.
0: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
5: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bro Yunita sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
6: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
7: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai

0: Dalam kehidupan sehari-hari, dari Kota Bengkulu, Bishar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, mendingan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini ya, pagi yang berawan ya. Mungkin karena pengaruh kabut asap mungkin ya, tapi tetap kondusif ya. Tentunya jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah dan menemani Anda mendengar di pagi hari ini. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda, tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan ya di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan di mana dikatakan oleh Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, Georgia Rangga, permohonan tersebut ini telah disampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui surat gubernur ya, dan juga surat permohonan tersebut telah dikirim secara fisik maupun dalam bentuk PDF kepada Kepala BNPB untuk mempercepat koordinasi dan tindak lanjut dukungan penanganan karhutla di Papua Barat Daya. Dan juga dikatakan permohonan tersebut berdasarkan pada kondisi kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya, dan berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah ya, hingga 22 Agustus 2026 tercatat 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan sekitar 57,1 hektar. Sebagian besar titik api ini dikatakan berada di kawasan pegunungan dan perbukitan dengan topografi curam serta lereng yang sulit dijangkau oleh petugas maupun kendaraan pemadam kebakaran. Ya, dan selain mengancam kawasan permukiman dan lahan masyarakat, karhutla juga tentunya ini berpotensi berdampak terhadap wilayah strategis dan kawasan konservasi ya. Salah satunya Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Dan selain Raja Ampat, pemerintah juga ini memetakan sejumlah wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan dan potensi dampak karhutla, yaitu Kabupaten Tamrau, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, dan Kota Sorong. Dan dikatakan kondisi geografi di sejumlah lokasi membuat kendaraan pemadam kebakaran dan personil tidak dapat menjangkau titik api secara optimal. Karena itu dukungan operasi udara dinilai ini sangat dibutuhkan, terutama nih untuk menjangkau titik api di kawasan pegunungan ya, serta mempercepat proses pemadaman pada area yang luas. Ya, itulah ya pendengar. Dan dukungan operasi udara tersebut diharapkan ini dapat memperkuat upaya pemerintah dalam bersama tim gabungan dalam pengendalian dan memadamkan titik api serta mencegah meluasnya dampak karhutla di Papua Barat Daya.

0: Sorong pagi ini.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?

Barat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya, pria, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program 1 pagi hari ini. Sudah pukul 7:55 ya kebersamaan kita. Dan nanti berdengar di Halo RRI, saya akan menemani Anda. Kita akan berdialog ya tentang polusi udara meningkat, pembelajaran daring diberlakukan untuk melindungi anak. Untuk kita tetap bersama kami di RRI Program 1 Sorong, nanti di Halo RRI.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja berada menemani Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Dan Halo RRI pagi hari ini pendengar ya, kita akan membahas tentang polusi udara meningkat pembelajaran daring diberlakukan untuk melindungi anak. Ya, pendengar, di mana kualitas udara yang memburuk ya akibat kabut asap dan meningkatnya polusi udara ini menjadi perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan anak-anak. Paparan udara yang tercemar dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan, iritasi mata, serta memperburuk kondisi kesehatan anak yang memiliki penyakit tertentu. Dan dalam situasi seperti ini, perlindungan terhadap anak menjadi prioritas. Salah satu langkah yang dapat ditempuh apabila kondisi udara tidak aman adalah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar ya, termasuk menerapkan pembelajaran daring atau belajar dari rumah untuk sementara waktu. Namun kebijakan pembelajaran daring tentu bukan tanpa tantangan. Ketersediaan jaringan internet, fasilitas pendukung belajar, kesiapan guru dan orang tua, hingga kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan perlu menjadi perhatian bersama. Di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong juga ya, upaya melindungi kesehatan peserta didik harus berjalan seiring dan dengan komitmen menjaga keberlangsungan proses pendidikan. Keputusan untuk mengalihkan pembelajaran ke sistem daring perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara, rekomendasi instansi terkait, serta kemampuan setiap sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh tentunya. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah daerah ya dalam menghadapi peningkatan polusi udara? Bagaimana memastikan anak-anak tetap terlindungi tanpa kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Dan apa yang perlu dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak selama kondisi udara memburuk? Nah, untuk membahas persoalan tersebut juga telah hadir ya bersama saya ya, yaitu dokter spesialis anak RSUD Selebes Solo yang akan memberi penjelasan dari sisi kesehatan tentunya. Dan kami juga masih menantikan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong ya. Oke, dan saya sapa dulu Ibu Dokter. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Baik, tapi agak serak.
1: Iya ya. Kayaknya rasanya kayak badan bau asap gitu ya.
2: Benar.
1: Apalagi kalau naik motor. Oke, ini dengan dampak polusi udara terhadap kesehatan anak dan langkah pencegahannya ini dokter. Seberapa besar sih resiko polusi udara dan kabut asap terhadap kesehatan anak ini dibandingkan dengan orang dewasa sebenarnya nih dokter?
2: Iya. Terima kasih. Ya, selamat pagi para pemirsa di Kota Sorong dan dimanapun yang bisa mendengarkan dialog kami pagi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kabut asap, ya tentu dengan segala konsekuensinya, salah satu yang faktor yang bisa menyebabkan gejala itu memberat adalah kelompok-kelompok berisiko. Kelompok berisiko di sini salah satunya adalah anak ya, anak dengan berbagai tingkatan usia, karena kalau kita mengatakan anak itu adalah dari usia 0 sampai berulang tahun ke 18 ya. Jadi tentunya remaja berbeda dengan bayi ya. Nah, karena kelompok ini adalah kelompok rentan di mana masih dalam proses pertumbuhan, mereka juga sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian mereka menghirup udara itu lebih banyak daripada orang dewasa. Anak-anak itu lebih sulit dikendalikan ya. Kalau orang dewasa tahu ini dihindari. Kalau anak-anak lebih senang mengeksplor ya, sehingga mereka akan terpapar dengan situasi yang seperti ini, dan itu akan berisiko terhadap saluran pernafasan, terhadap mata, dan tentunya karena debu dari asap ini ada partikelnya yang berukuran kecil ya, dikatakan lebih kecil dari 1/30-nya rambut ya, 2 PM 2,5 ya. Dia bisa masuk ke saluran nafas, mengikuti aliran darah dan bisa menyebabkan gejala. Mungkin demikian.
1: Bukan hanya asap aja ya yang kita lihat, ya hanya udara yang berputih gitu ya dokter ya. Ternyata ada partikel-partikel iya. halus yang memang harus kita waspadai gitu dokter ya.
2: Iya, jadi partikel-partikel itu memang kan selama ini juga dihasilkan dari kendaraan bermotor ya, kemudian asap rokok, debu dan lain-lain. Tapi pada asap yang disebabkan partikel yang ada di kebakaran ini tentunya ada bermacam-macam partikel berbahaya ya, misalnya dari debunya sendiri, kemudian dari CO2-nya, karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya, sehingga itu tentunya lebih beresiko. Coba kita bisa lihat kalau kena mata itu kan perih ya, mata bisa iritasi, merah dan lain-lain, dan kalau lama-lama kita bisa lihat itu debunya numpuk ya. Kalau pakai masker bisa dilihat lama-lama berubah warna maskernya, jadi partikelnya itu yang sangat berbahaya.
1: Nah, ini apa yang membuat anak-anak itu lebih rentan mengalami gangguan kesehatan ketika terpapar udara yang tercemar nih dokter?
2: Ya, ya seperti yang saya katakan tadi, pada anak itu lebih rentan karena dia menghirup lebih banyak udara relatif terhadap berat badannya. Kemudian sistem pernafasan dan imunnya masih berkembang, berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi secara klinis memang mereka beresiko karena secara anatomi seperti itu, dan juga dari perilaku anak-anak mereka lebih banyak di luar rumah. Ya, apalagi terutama anak-anak yang sudah usia sekolah, siapa yang bisa membatasi mereka untuk tidak di luar, di dalam kelas saja, pasti dia bermain, berlari ke sana kemari, sehingga seperti yang dikatakan tadi mereka adalah kelompok yang rentan. Selain orang dewasa tentunya yang dengan penyakit-penyakit ya degeneratif, orang-orang dengan sistem kekebalan imun yang turun, kemudian anak-anak juga dengan yang gizi buruk, tentunya itu menambah beban untuk kondisi tersebut.
1: Oke, pendengar di Halo RRI, silahkan ya untuk Anda yang bergabung 324-222 dan 0812-3868-8703 Anda dapat bergabung ya, dan bersama narasumber saya saat ini dokter spesialis anak ya, tentunya mengetahui kondisi kesehatan terutama yang punya anak nih ya, bersama Dr. Sri Rianti Windesi SPA ya. Dan juga pendengar, kami masih menantikan ya kehadiran Kepala Dinas Kabupaten Sorong dan juga Kabupaten Raja Ampat ya, kami masih mencoba menghubungi. Dan gimana dokter nih untuk misalnya gangguan kesehatan apa saja yang dapat muncul ya akibat paparan polusi udara, terutama ini pada sistem pernapasan anak ya, ketika ya anak terpapar gitu ya oleh polusi udara ketika mungkin main ya, walaupun mungkin tidak sekolah ya, hanya di rumah, tapi kadang ya udah mereka ya tetap main di luar ya, mau membatasi kadang sulit juga gitu. Dokter, gimana dokter?
2: Iya, jadi seperti yang disampaikan tadi, partikel itu menyebabkan iritasi ya, iritasi, kemudian bisa menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan. Nah, peradangan-peradangan ini kan saluran nafas kita tuh kan mulai dari yang di atas ya, sampai ke bawah ke paru-paru.
1: Nah, dokter, kita break dulu, kita terima silakan. Ya. Saya terima dulu telepon. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, halo RRI. Selamat pagi,
0: Ibu Dwi.
1: Iya, selamat pagi Pak Jerry. Silahkan pertanyaannya kepada Ibu Dokter.
0: Iya, selamat pagi Ibu Dokter.
2: Selamat pagi Pak Jerry.
0: Iya, makasih. Kita selalu diingatkan. Makasih dokter sudah mengingatkan kita, terutama khusus untuk anak-anak, karena dokter seorang spesialis anak. Tapi juga informasi juga untuk kita selaku orang tua dan masyarakat. Dan lebih penting lagi itu pemerintah. Saya pikir begini, terima kasih untuk selalu kita mengingatkan dampak daripada kabut asap ya. Semua upaya pemerintah sudah lakukan. Informasi dari BMKG juga sudah, yang di Tasorong sudah dirilis, dan itu informasi untuk dari tanggal 9 ini sampai 2-3 hari ke depan. Bahwa ternyata kualitas udara di seputaran Sorong Raya ini tidak baik-baik saja. Artinya kemudian kita disarankan untuk selalu menggunakan masker, dan kalau memang tidak perlu keluar ya sebaiknya di rumah. Nah, persoalannya sekarang adalah menurut saya bagaimana upaya kita, upaya konkret kita dengan dukungan semua stakeholder supaya aktivitas pembakaran rumput ataupun tumbuhan di hutan yang berpotensi untuk terbakar, ya, bukan saja rumput tapi mungkin alang-alang, ya, apa pohon-pohon kecil-kecil atau apa. Karena ini bahan tidak mungkin terbakar kalau bukan perilaku orang, ya, manusia. Ya, tidak mungkin tikus tanah itu dia merokok ataupun membakar, itu tidak ada cerita itu. Ini yang kadang-kadang saya tidak habis berpikir. Titik-titik api itu selalu di mana saja menurut hasil evaluasi beberapa pihak, ya. Jangankan di Sorong Raya, kabupaten tetangga, Fatah, Kaimana, Manupari, dan lain-lain. Dan pemerintah sudah buat kebijakan untuk kemudian bagaimana supaya rakyatnya itu sehat. Mm-hmm. Anak sekolah dirumahkan, orang kantor apa kerja dari rumah, dan semua kita. Jadi saya jadi tidak berpikir ini, ada apa sebenarnya di balik ini? Kita butuh ketegasan. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang melakukan hal-hal macam begini? Jadi kita perlu perlu informasi yang pasti. Dan informasi ini tentu dari kita semua. Dan bagaimana penegakan hukum terhadap mereka? Itu yang saya harapkan sebenarnya. Makasih Bu Dokter sudah hadir untuk mengingatkan kita, terutama bagi anak-anak, ya. Dan pemerintah Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua, bahkan Papua Barat dan beberapa kabupaten tetangga itu sudah mengumumkan beberapa kebijakan dengan instruksi untuk berada di rumah atau aktivitas kerja dari rumah, anak sekolah sementara diliburkan. Tapi persoalannya titik api ini selalu berkembang terus, berkembang. Memang saya pikir Bu Dokter tidak punya kapasitas untuk ke sana, tapi saya tidak tinggalnya informasi ini menjadi bagian untuk kemudian dikomunikasi bersama dengan Forkopimda, katakanlah seperti itu, atau pihak-pihak terkait lain. Itu yang sebenarnya menurut saya harus menjadi jadi perhatian kita bersama. Kalau memang ada yang mengetahui atau mendapatkan informasi, segera dikasih tahu. Bahwa mereka-mereka yang memang sukanya buat begitu, ini kan bikin gaduh sebenarnya. Bikin gaduh ini. Tidak ada itu cerita rumput bisa terbakar kalau bukan karena puntung rokok atau orang sengaja membakar atau bagaimana dan lain-lain. Ada apa sebenarnya di balik semua? Tempat lain, saya dari kota Yogyakarta, itu tidak ada orang berperilaku bakar rumput di pinggiran-pinggiran kota atau di sekam atau padi itu sisa-sisa. Tidak ada itu. Kenapa kita di sini kok seperti begitu? Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Terima kasih Halo RRI, karena selalu terus melakukan mitigasi buat kita semua. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak Jerry. Terima kasih. Oke, kita terima lagi satu lagi, ya, Bu, ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Iya, pagi ini.
1: Iya, selamat pagi, Pak Timo. Silahkan.
3: Ibu Dokter, pagi.
2: Selamat pagi, Pak Timo.
3: Ini mungkin saran saya, Ibu Dokter, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin jangan terlalu jauh bicara teori dulu, tapi kita bicara upaya pencegahan. Saya lebih condong begini, okelah secara teori medical, ya, itu Ibu Dokter sudah ngomong bagus, kita apresiasi. Saya lebih condong sekarang nyambung dari Pak Yeri bilang itu, bahwa kita sekarang ini cari upaya jangan sekedar presentis. Karena sudah terjadi hal-hal tertentu, ya, upaya kita itu sudah melakukan juga represifnya. Tapi maksud saya itu begini, dari sisi keamanan, barangkali polisi dan lain-lain itu juga peka. Mereka juga berupaya beraksi bagaimana mencegah orang tukang bakar-bakar liar itu. Karena masih terjadi. Di Raja Ampat saya dengar 2 orang sudah diamankan. Nah, di Kota Sorong ini barangkali begini, himbauan resmi. Jangan kita sekedar bicara opini via medsos dan segala macam, tapi diarahkan sampai ke tingkat lurah dan RT/RW supaya masyarakat itu bersikap bagaimana. Itu yang saya maksud, mereka di pihak pemerintahan itu bersama-sama dengan lembaga kesehatan dan sebagainya yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan itulah, supaya masyarakat itu tidak pakai telinganya dengar saja, tapi mereka juga bersikap. Misalnya, ya, contoh, jangan bakar sampah sembarang itu, kenapa? Begitu, itu yang maksud saya. Jadi pada kesempatan Ibu bicara ini kan sifatnya teori medical, kan, tapi lebih dari itu ada follow up untuk masyarakat harus mengerti dan semua pihak terkait mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian Bu Dokter.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Timo. Iya, terima kasih Pak Timo masukannya ya. Oke, okay. Dan silakan Ibu Dokter.
2: Ya, jadi memang kalau kapasitas saya di sini sebagai dokter spesialis anak, tentunya saya akan lebih banyak berbicara bagaimana melindungi anak-anak di situasi kabut asap ini. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua Barat yang membawahi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Anggota saya ada di situ. Kita sudah mengeluarkan rekomendasi dari IDAI tanggal 4 kemarin, 4 Oktober itu, yang kami tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, Kabupaten, Kota. Dengan tujuan ini menjadi salah satu masukan kapan anak-anak harus sekolah dari rumah, kapan bisa sekolah seperti biasa, rekomendasi yang lain begitu juga. Jadi saya pikir memang tiap-tiap bagian, ya, tiap-tiap orang mengambil perannya masing-masing. Peran kami ada di situ karena kami adalah dokter spesialis anak. Nah, kita hari Senin ya, kemarin itu kan sudah sempat ada dialog juga yang kebetulan dari teman sejawat dokter spesialis paru dari Selebe Solo, dokter Bahrul, dan juga teman-teman dari GAW ya, Global Atmosphere Watch ya, di mana kita tahu di Indonesia itu kan pengamatan untuk atmosfer itu ada di mana, di Agam, di barat, kemudian di tengah itu ada di Palu, dan yang di timur ada di Sorong. Okay. Nah, itu data itu cukup, harusnya kita punya cukup data yang bagus. Nah, saya dalam kesempatan ini juga meminta kalau bisa masyarakat kita itu disadarkan, mungkin dengan ada videotron-videotron yang ada di Kota Sorong itu ditampilkan. Tingkat polusi udara kita, ISPU kita itu saat ini masuk kategori apa? Apakah baik-baik saja? Apakah tidak sehat atau berbahaya? Sehingga mungkin itu salah satu membuat orang waspada, karena saya melihat masih banyak orang olahraga. Ya kan, di situasi seperti ini kita himbauannya adalah membatasi aktivitas di luar rumah, ya, kemudian memakai masker, dan itu yang mungkin belum tersampaikan. Jadi mungkin Pak Timo, Pak Jerry, ya, saya kapasitas sebagai dokter spesialis anak di sini saya berbicara, dan kami menghimbau untuk salah satunya termasuk untuk sekolah dari rumah. Dan itu akan harusnya memang yang menetapkan kapan harus sekolah dari rumah itu adalah pemerintah, dengan masukan-masukan dari berbagai organisasi profesi dan juga yang punya data yang valid. Jadi seperti yang kami sampaikan di situ, dan itu harus dievaluasi dalam 3 hari. Belajar dari rumah itu bukan berarti libur ya. Jadi jangan dijadikan alasan jadi nggak belajar. Anak-anak senang, tidak, karena mereka kan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ya, tetap harus dipikirkan bagaimana caranya. Kalau memang yang tidak bisa melakukan dengan internet, ya ada modul dan sebagainya, itu tentunya dinas pendidikan lebih paham. Jadi seperti itu tadi. Nah, kembali ke yang tadi kita katakan, anak-anak itu berisiko, terutama mereka yang memang sudah punya penyakit dasar, misalnya asma. Ya kan, pada kondisi seperti ini kasus asma meningkat. Kalau kita lihat, saya tidak punya data persis, tapi kami di Rumah Sakit Selebe Solo dalam 2 minggu terakhir ini kasus untuk infeksi saluran pernafasan itu meningkat. Bahkan kemarin IGD kami sempat penuh.
1: Anak-anak ya?
2: Anak-anak, ya, rata-rata anak-anak datang dengan keluhan batuk, demam, sesak, ya, nyeri menelan, seperti itu. Dan tentunya ini bukan hal yang sederhana ya.

0: Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
2: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program 1, masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Dan masih kita membahas tentang polusi udara meningkat dan pembelajaran daring diberlakukan untuk melindungi anak. Baik, ini sudah ada yang menanti untuk bertanya, penelpon. Kita terima dulu ya, dokter. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi Mbak Dwi.
2: Iya, selamat pagi juga Ibu Bidan Louis.
3: Izin Mbak Dwi, baru monitor RRI karena lagi cari air,
2: ketinggian
3: air.
2: Iya. Yeah.
3: Baru nanti berangkat posyandu.
2: Okay.
3: Izin Mbak.
2: Ya, silakan. Tentang polusi udara meningkat ya, sehingga pembelajaran daring diberlakukan untuk melindungi anak. Dan saat ini hadir narasumber kami, Dr. Sri Rianti Windesi, SPA, dokter spesialis anak.
3: Makasih Mbak Dwi.
2: Iya.
3: Selamat pagi dokter sebagai narasumber.
2: Pagi.
3: Dokter Sri. Yang saya hormati. Izin dokter, saya bidan di Ketua Posyandu Cendrawasih. Begitu juga saya termasuk kader Posyandu Cendrawasih Remu yang terdaftar di Kemenkes RI.
2: Mm-hmm.
3: Mohon izin dokter, jadi saya tertarik sekali memang mengenai sekarang topiknya di balita dulu ya.
2: Yeah.
3: Jadi 0-12 bulan. 13 bulan ke 36, Mbak Tita 36 ke 60 bulan. Yang menjadi pertanyaan dokter, salah satu gejala dari influenza itu adalah virus. Salah satu gejala dari influenza, mohon izin, adalah panas. Bisa juga panas tinggi karena influenzanya. Dan itu penyebabnya adalah virus. Dengan adanya polusi udara asap untuk anak-anak, mohon izin dokter yang saya sebutkan tadi, karena asap ada gejala yang disebut gejala ikutan, yaitu adanya kadang-kadang sesak napas, kemudian anak bisa juga sampai pelan-pelan bisa jadi sianosis. Yang menjadi pertanyaan dokter, karena polusi udara itu dari asap ya. Tapi di sini gejalanya menariknya dia tidak punya demam. Mohon izin dokter, saya bukan seorang dokter. Kira-kira diagnosa influenza itu sama tidak dengan diagnosa polusi udara karena asap? Terima kasih dokter. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Makasih, selamat pagi Ibu Bidan Louis ya, pagi hari ini ada bergabung. Dan 324-222, saya terima satu lagi penelpon ya dokter. Halo, selamat pagi, halo RRI. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, halo RRI. Dengan siapa di mana?
4: Selamat pagi juga buat Ibu Dokter, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Jadi begini, ini menurut saya, ini sudah seperti kejadian. Kalau kita Kristen dulu tuh ada, dulu waktu Musa mau keluar bangsa Israel dari Mesir itu, kabut seperti begini lagi. Jadi, maksud saya begini Ibu Dokter yang terhormat, Ibu jelaskan tuh kita perkopinda orang ini sudah mengerti. Anak-anak ini kan perlu untuk bermain di luar. Sekarang tuh waterbombing kah, modifikasi juara tidak bisa kah? Seperti di Semarang sana kemarin baru waterbombing dan cuma kasih cuaca untuk kasih hilang kabut-kabut dan asap-asap. Papua ini kan uangnya banyak. Makanya begitu usahakan ini saya hilangkan kabut dan asap. Untuk kita before kita pindah begitu. Kali ini belum tugaskan untuk membantu anak-anak saya yang sakit. Jadi ibu belum tugas sudah mantap. Jadi untuk kita before kita pindah mendengar supaya bisa bikin modifikasi cuaca atau tidak. Waterbombing. Kalimantan sana saya bisa bawa pesawat dari Jepang untuk waterbombing di kebakaran hutan itu. masa Papua yang kayak ini tidak bisa. Itu masukan saja untuk kita Forkopimda.
2: Oke.
4: Okay. Begitu. Oke, okay. Dwi, terima kasih.
2: Iya.
4: Ibu dokter, selamat bertugas.
2: Terima kasih. Ya, Daniel, ya, terima kasih atas masukannya. Dan silakan Bu Dokter menjawab pertanyaan tadi terutama dari Bu Bidan Louis, ya. Ya.
1: Terima kasih Bu Bidan Louis. Semoga tetap semangat ya karena bertugas, jadi tugas beliau sebagai Ketua Posyandu Cendrawasih ya di sini. Nah, kita kalau berbicara tentang infeksi saluran pernafasan atau orang biasa bilang ISPA ya, itu mulai dari saluran pernafasan yang atas sampai di bawah. Dan kalau dibilang penyebab, penyebab tidak semua virus ya. Bisa virus, bisa bakteri, bisa juga bahan-bahan iritan termasuk polusi udara ini ya. Jadi memang yang banyak adalah pada anak itu kalau ISPA biasanya penyebabnya virus. Nah, tetapi seperti yang kita hadapi sekarang ini, apakah sama dengan influenza gejalanya dan sebagainya ya? Apakah tanpa demam dan lain-lain? Jadi tergantung, seseorang itu punya kekebalan masing-masing. Pada anak misalnya dengan yang punya riwayat asma, asma itu kan pencetusnya alergen, alergen mulai dari asap. Makanya kita selalu kalau ada anak asma, orang tuanya jangan merokok. Itu kan termasuk edukasi ya. Sebenarnya kabut asap sekarang ini juga kalau di yang secara kecil-kecilan selama ini asap rokok itu juga cukup berbahaya. Tapi ini kan dalam kondisi yang cukup masif. Kita tahu saat ini tuh kabut asap ini bukan kejadian yang cuma sekali ini berulang ya. Jadi sebenarnya harus kita pikirkan ke depannya karena ini pengaruh dari badai El Nino ya, seperti yang kita katakan kekeringan yang panjang di mana-mana dan ini akan berulang sehingga tidak bisa diatasi hanya sesaat. Ada kebakaran, kita atasi kebakarannya, tapi tidak, ini semua orang harus mengambil peran. Seperti yang minggu lalu kan sudah dibahas di sini, waktu itu dari yang GAW juga mengatakan asap di Kota Sorong ini sebenarnya banyak impor. Ya, impornya dari Papua Barat ya. Kemudian dari Papua Selatan juga katanya dan kalau titik kebakaran yang paling banyak di Papua Barat Daya adalah dari Sorong Selatan dan Raja Ampat. Itu yang dibahas kemarin. Jadi sebenarnya memang kita tidak bisa menghindari itu. Tapi kalau sudah ada asap seperti ini ya jangan ditambahlah dengan membakar sampah ya. Orang-orang harus disadarkan. Bagaimana cara menyadarkan mereka? Ya semua orang berperan. Makanya seperti saya bilang tadi, ayo mungkin mulai masing-masing mengambil perannya. Kasih itu informasi terang benderang di mana di
2: Videotronnya
1: itu. Kalau kita ini tidak sedang baik-baik saja, jadi seperti yang tadi disampaikan. Nah, kalau untuk gejala sendiri, untuk kita tahu kalau di puskesmas itu sebenarnya sudah ada yang namanya MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit. Di situ sudah ada kalau anak datang dengan batuk ya, kemudian adakah demam, adakah sesak, kemudian mereka bisa menghitung nafasnya cepat atau tidak. Jadi di situ tuh melihat ini bukan baik-baik saja, bisa dilihat dari situ. Sehingga kalau dikatakan tadi apakah gejalanya hanya batuk sesak saja untuk asap, tidak. Karena ini juga gejala infeksi saluran pernafasan itu, infeksi saluran pernafasan akut itu bisa semua gejala yang dari ringan sampai yang berat. Biasanya mulai dari batuk pilek, kemudian akan berlanjut ya, sesak, kemudian kalau sesak tentunya ya akan memberat. Jadi tugas kita adalah bagaimana sebagai orang tua mencegah supaya kondisi-kondisi itu tidak terjadi. Jadi ada, kalau kita mau berbicara untuk rekomendasi sekolah nanti mungkin saya bahas, karena kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu yang kemarin saya sampaikan ada rekomendasi itu termasuk untuk pembelajaran dari rumah, itu terkait dengan hubungannya dengan ISPU tadi, indeks standar pencemaran udara yang setiap 3 hari sekali diperbarui oleh GAW. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Jerry ya, kita masuk dalam kondisi yang saat ini yang kondisi udara tidak sehat ya, karena kadarnya di atas 200 ya kalau tidak salah, saya tidak ingat. Nah di situ tuh sudah ada kalau misalnya ISPU 51 sampai 100 kategori sedang, itu tatap muka berjalan seperti biasa, tapi mungkin aktivitas di luar dibatasi, olahraga tidak, seperti itu. Kalau misalnya seperti sekarang sudah masuk ISPU 101 sampai 200 kategori tidak sehat, tatap muka dibatasi secara ketat. Untuk kelompok rentan termasuk anak-anak dianjurkan belajar dari rumah. Dan itu tiap 3 hari harus dievaluasi. Jadi tidak cuma kita mengeluarkan edaran, habis itu bagaimana proses dan sebagainya teknis di lapangannya harusnya sudah ada penjelasannya seperti itu. Jadi untuk Bu Bidan Luis tadi ya, apakah gejala pada asap ini cuma misalnya sesak nafas saja? Tidak, semua itu sama. Infeksi saluran pernafasan akut itu mulai dari gejala yang ringan sampai yang berat. Ringan mulai dari batuk, pilek, kemudian mungkin ada demam, akan berlanjut ke sesak. Kalau sesak tadi dibilang ada sianosis, anaknya biru, ya. Tentunya itu sudah yang berat. Jadi baik penyebabnya virus, bakteri, maupun polutan, itu semua akan memberikan dampak yang sama, apalagi diperberat dengan kondisi dasar dari anak sendiri. Kalau Pak Daniel tadi ya, ya itu pemerintah ya di sini. Tapi ya itu, kembali lagi kita ingat, kita solusinya bukan hanya saat ini cuma dengan memadamkan api kemudian selesai ya. Tetapi banyak faktor yang harus kita pikirkan, kelompok-kelompok rentan, kemudian edukasi ke masyarakat, itu semua harus mengambil peran. Jadi yang paling sederhana masker.
2: Betul.
1: Ya, pemakaian masker itu untuk kelompok usia anak di bawah 2 tahun tidak mungkin ya, sulit. Untuk anak yang lebih besar juga di sekolah kelas 3, 4 itu ya masih pakainya masih buka pasang. Mungkin kalau anak yang lebih besar bisa. Jadi pemikiran seperti sekolah dari rumah pun itu mungkin bisa dipertimbangkan kalau memang di rumah bisa perlindungannya bisa lebih aman. Tapi kalau misalnya ternyata di sekolah lebih aman, ya mungkin itu tetap bisa dipikirkan. Jadi tergantung dari kondisi sekolahnya sendiri. Jadi kalau untuk hilangkan kabut, ya kita bersabar sama-sama berupaya, karena ini semua di semua tempat ya, kejadiannya tidak hanya ada di kita. Dan memang titik apinya kita lebih banyak mendapat kiriman dari luar. Ya, gitu. Baik. Mungkin Mbak Dwi sementara.
2: Oke. Dan masih menemani Anda pendengar di Halo RRI 324-222 dan 0812-3868-8703 tentang polusi udara meningkat, pembelajaran daring yang diberlakukan untuk melindungi anak ya. Saat ini sedang diberlakukan ini untuk aturan dari pemerintah sih dari tanggal 8 hingga 10 ya. Tapi ini mungkin masih dipantau lagi selanjutnya nanti ya, seperti apa kebijakan yang akan diambil melihat situasi kedepannya lagi gitu dokter ya. Oke, ini dari misalnya mengapa anak memiliki riwayat asma, alergi atau penyakit pernapasan tertentu itu perlu mendapat perhatian khusus dokter dalam kondisi kualitas udara yang buruk seperti itu dokter?
1: Iya, jadi seperti ya artinya punya penyakit yang mendasari dan pemicunya adalah paparan alergen. Polutan asap ini kan salah satu alergen ya. Biasanya kan asap rokok aja memicu sesak ya, serangan asma. Apalagi ini asap yang dengan kondisi ISPU-nya yang cukup tinggi, kategori tidak sehat di kita. Sehingga mereka-mereka ini yang mungkin harus kita perhatikan, di mana kalau dari rekomendasi itu ada rekomendasi umum sebenarnya untuk mengurangi pajanan asap ya, tetap dalam rumah, jendela, pintu itu ditutup ya.
2: Enggak pengap nanti dokter.
1: Di luar justru itu, di luar kan terlalu justru asapnya. Jadi kita justru membatasi asap masuk, pintu dan jendela ditutup memang. Makanya tergantung sirkulasi dari rumah sendiri. Kemudian tutup tiap ada akses keluar rumah. Misalnya kita punya ventilasi, itu harus dilapis ya. Kemudian kalau bisa pelembab ya kan. Jadi mungkin dibasahin ya, kayak penutup-penutup kasa, apa ya, dikasih dakron ya. Kalau jadi, coba saya bacakan sedikit untuk mengurangi pajanan asap ya. Ini rekomendasi secara umum. Tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Kemudian tutup tiap ada akses keluar ruangan. AC dalam kondisi mode resirkuler. Jadi ganti filternya bertahap. Ya, ini secara umum. Kalau ada periode berkurangnya asap, buka ventilasi-ventilasi rumah. Bersihkan rumah dan partikel debu yang sempat menumpuk. Jadi dengan pel basah itu ya, jadi langsung nempel, jangan dikebas ya. Kalau dikebas justru malah berterbangan ya. Hindari aktivitas dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti memasak dengan gas kompor ya, merokok, menyedot debu jika tidak punya penyedot HEPA filter ya, membakar kayu ya, furniture misalnya. Kemudian tambahkan juga ruangan atau sistem penyaringan udara terpusat untuk menyingkirkan partikel udara yang berbahaya di dalam ruangan. Pelembab udara ya, bernafas lewat kain basah kan kita soalnya kan udaranya kering sekali ini. Jadi kalau yang seperti ini kalau terus menerus tentunya jadi iritasi.
2: Oh gitu,
1: mulai terasa nih leher nggak enak, kering, mungkin ada yang mulai nyeri menelan. Itu sebenarnya gejala awal karena kelembapan dari membran mukosa kita terganggu.
2: Oh gitu. Salah satu caranya dengan membasahkan kain
1: misalnya bisa untuk mengurangi biar untuk lembab ya. Kita kan butuh kelembapan udara karena ini udaranya kering sekali. Kemudian juga kalau pakai mobil AC-nya jangan yang sirkuletnya keluar ya, jadi hanya yang di dalam mobil saja. Ya, kemudian populasi risiko tinggi harus mencari tempat yang udara bersih. Ya susah ya karena kita kan semua nggak ada udara yang bersih.
2: Mau kemana lagi ya?
1: Ya mungkin kalau ke rumah kerabat yang susah sama-sama ini ya. Penutupan sekolah dan tempat aktivitas perlu dipertimbangkan jika kualitas udaranya sangat buruk. Makanya kenapa saya bilang penting sekali kita tahu ISPU kita sampai di mana ini, merah, kuning, hijau ya, seperti itu karena ini menentukan
2: ya, orang kadang kurang sadar.
1: Betul. Kemudian kalau anak jangan bermain di asap, pakai baju lengan panjang, celana panjang ya. Kemudian sarung tangan, buah sayur dicuci karena itu debunya nempel di situ ya. Kemudian ya tadi jangan membuang abu di saluran air karena bisa menyebabkan sumbatan ya, karena kan abu ini lama-lama numpuk ya. Kita sedikit-sedikit tapi kalau terus-menerus tentunya dia akan menjadi banyak. Nah, masker memang kalau masker biasa masih tembus ya, masker medis yang kita pakai memang harusnya kayak zaman dulu COVID, tapi kan tidak nyaman ya masker N95 ya.
2: Jadi rekomendasinya 95. Apa ini dokter, masker apa yang direkomendasikan untuk ya tetap nyaman tapi bisa terlindungi juga dari situasi yang saat ini terjadi?
1: Kalau sebenarnya karena ya itu tadi salah satunya adalah masker dipakai hanya kalau memang kita keluar rumah.
2: Oke, aktivitas di luar rumah.
1: Makanya kita membatasi aktivitas, jangan banyak di luar dalam situasi seperti ini kalau memang tidak perlu betul. Ya, jadi masker yang ada sekarang ini memang masih bisa tembus partikelnya tadi, tapi tidak ada pilihan lain ya. Kalau masker N95 itu kan tidak nyaman dan dipakai terutama di fasilitas kesehatan atau di tempat-tempat pabrik yang dengan partikel debunya yang cukup besar. Kan nggak mungkin kita pakai, dan itu saya tidak mengatakan di sini direkomendasikan.
2: Kalau masker kain aja gitu dok, bagaimana dok?
1: Masker kain ya.
2: Mungkin kan cuma asap saja begitu.
1: Nah gitu, itulah pentingnya kenapa kita perlu menyadarkan mereka. Bukan cuma sekedar, kan kita tidak tahu efek jangka panjangnya seperti apa. Kalau saat ini ya bagaimana mencegah supaya partikel itu tidak masuk. Dengan mengganti masker sesering mungkin ya kan. Kemudian ya memakai sesuai ukuran yang tepat, makainya juga harus benar ya. Kadang-kadang masker digantung di dagu hanya untuk aksesoris ya. Selama belum ada keluhan apa-apa masih merasa baik-baik saja. Nah, itu tadi. Itu adalah rekomendasi secara umum. Jadi memang untuk anak-anak tertentu misalnya dengan risiko asma, ya persediaan obat-obatannya juga harus ada. Dan orang tua harus mengenali kapan dia harus membawa anak itu ke rumah sakit. Jadi kalau sudah
2: kapan tuh dok?
1: Nah, kalau misalnya batuk pilek biasa nih awal, kemudian demam 2-3 hari tidak membaik, atau kalau kita bisa menghitung nafas, itu ada nafas cepat. Anak yang biasanya normalnya pernafasannya tidak sampai 30 kali per menit, kemudian nafasnya menjadi lebih cepat untuk tiap anak itu, kelompok umur itu berbeda ya nafas cepatnya, tapi biasanya tidak lebih dari 30 untuk yang anak lebih besar. Kalau anak yang lebih kecil biasanya kalau sudah 40 sampai 50 kali per menit itu sudah sesak. Nah, yang seperti itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Atau anaknya gelisah, atau anaknya tidur terus ya, dibangunkan susah, itu salah satu tanda kalau dia tidak baik-baik saja. Ya, jadi orang tua harus waspada. Sehingga, dan jangan lupa melindungi anak tentunya ya, imunisasinya dilengkapi ya. Kalau dokter anak pasti ngomongnya imunisasi dong, karena itu adalah perlindungan ya, mencegah sebelum dia sakit. Artinya kalaupun dia sakit tidak seberat kalau dia tanpa perlindungan. Gizi yang seimbang, gizi yang cukup, kemudian ya tentunya dalam pengawasan orang tua. Jangan dibiarkan berkeliaran anak-anak sampai malam. Kita lihat di Sorong nih masih banyak tuh sampai malam masih berkeliaran di mana-mana ya. Selain masalah dari asap tentunya juga resiko yang lain juga banyak. Mungkin begitu Mbak Dwi.
2: Oke, ini apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak di situasi seperti ini, dokter? Apakah vitamin apa atau makanan apa yang harus diutamakan, yang lebih banyak dikasih ke anak agar daya tahan tubuhnya tuh terjaga dengan situasi seperti ini, dokter?
1: Ya, kalau berbicara apa vitamin apa, mungkin tidak ya. Yang intinya adalah gizi seimbang, ya, dia kebutuhan gizinya terpenuhi. Kemudian kalau di situasi begini banyak cairan, ya, asupan cairan harus diperbanyak. Karena ini kering sekali ya di mana-mana, sehingga tubuh kita cenderung akan dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi anak-anak harus diberikan banyak asupan cairan. Kemudian ya tadi, jangan banyak keluar rumah, dibatasi betul. Kalau memang ini, hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, saya tidak mengatakan makanan apa ya, tapi paling tidak orang tua tahu makanan mana yang tidak sehat ya, makanan-makanan ringan dan sebagainya itu tidak. Jadi tidak ada tips khusus untuk obat atau vitamin untuk mencegah supaya seorang anak tidak mengalami infeksi di saluran pernafasan ya, terutama di situasi seperti ini.
2: Nah, ini untuk menjaga, bagaimana orang tua sendiri menjaga kesehatan fisik dan psikologis anak ya, apabila mungkin mereka harus belajar dari rumah dalam waktu yang mungkin cukup lama, atau mungkin saat ini ya sudah karena ini juga belajar daring ya, tidak sekolah. Pastinya orang tua juga membatasi anak keluar rumah ya. Nah, ini psikologis anak nih gimana, dokter, untuk mengatasinya dari sisi orang tua sendiri menghadapi anak? Mungkin anak jadi bosan, jadi marah-marah di rumah ya kan?
1: Iya. Ya, memang sekolah dari rumah itu bukan berarti menyerah, artinya libur ya, dalam tanda petik ya. Jadi kalau untuk rekomendasinya kita ya, ada perubahan ini kan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan ya, tahun 2006 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada daerah terdampak asap kebakaran hutan. Jadi artinya itu sudah ada instruksi seperti itu. Nah, masalah psikologis memang ini kembali lagi ingat mungkin pada saat COVID ya, anak-anak dari rumah, orang tuanya yang lebih stres.
2: Betul. Duh, mendampingi
1: gitu. Mendampingi ya. Jadi untuk masalah seperti ini kan dievaluasi setiap 3 hari. Jadi makanya kita berharap hujan segera turun sehingga kabut asap berkurang, dan setelah evaluasinya harusnya ada tindak lanjutnya. Nah, untuk kondisi psikologis pada situasi seperti ini tentunya orang tua mengambil peran ya, lebih dekat ke anak. Jadi saya juga tidak tahu ya bagaimana orang tua mau dekat ke anak sementara dia juga harus bekerja. Iya kan, ini orang, jadi mungkin tidak cukup di anak ini. Bagaimana pemerintah dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan bersama gitu. Karena kita bilang anak sekolah dari rumah, tapi orang tuanya kerja. Siapa yang mau ngurusin,
2: mendampingi di rumah
1: anaknya, anaknya akhirnya bosan, mainlah dia keluar ya kan, tanpa perlindungan. Betul. Jadi ini seperti masalah kompleks yang butuh banyak orang berperan di situ, dan saya yakin kalau semua mau bekerja sama tentunya ini bisa kita atasi, karena kejadian ini tidak cuma di Sorong, di seluruh Indonesia terdampak di situ ya.
2: Oke. Iya, dokter, terakhir nih pesan kepada pemerintah daerah dan pihak sekolah juga, mungkin masukan dari dokter ya, dari sisi kesehatan, agar kebijakan pendidikan selama polusi udara ini tetap mengutamakan keselamatan anak seperti itu, dan juga pada orang tua.
1: Iya. Jadi pada situasi seperti ini, yang pertama tidak usah panik ya. Artinya kita mencari solusi, mulai dari pencegahan secara umum yang berlaku tidak hanya untuk kelompok anak saja ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi tentunya itu adalah peran dari pemerintah, harus lebih aktif ya di situasi seperti ini biar masyarakat kita semakin sadar. Untuk anak sendiri, seperti dia harus sekolah dari rumah ya, tentunya dengan memberikan pengertian kepada mereka, dan mungkin orang tua harus lebih aktif bagaimana membuat situasi ini bisa dilewati oleh anak. mempersiapkan kondisi-kondisi untuk belajar dari rumah, mm-hmm. ya. Karena anak ada yang lebih senang di sekolah, yeah. ya. Ketemu teman-teman, ya. Kalau di rumah dia bosan, dimarahin terus, mm-hmm. ya.
2: Malah ketemu mama,
1: ketemu mama terus. Diomelin terus, gitu. Dia lebih suka di sekolah. Tapi pada kesempatan ini, mungkin orang tua bisa mengambil peran, ya, mm-hmm. mendekati anak, menyampaikan menurut pemahaman seusia mereka, bagaimana kita menghadapi ini bersama, terutama bagaimana mencegah supaya mereka tidak sakit dengan memberikan perlindungan baik sebelum kondisi seperti ini, melengkapi imunisasi mereka. Kebetulan ini bulan imunisasi kejar, ya, mm-hmm. untuk orang-orang yang anaknya di bawah 5 tahun yang belum lengkap imunisasinya. Satu bulan ini, Oktober, adalah bulan untuk imunisasi kejar. Yang tertinggal-tertinggal itu silakan datang ke posyandu, puskesmas, untuk dilakukan imunisasi. Karena dengan mencegah itu akan lebih baik daripada tidak punya perlindungan apa-apa, apalagi di situasi seperti ini.
2: Okay.
1: Jadi pesan saya seperti itu, semoga kita semua selalu sehat, ya, dan pemerintah mungkin lebih proaktif untuk dinas-dinas terkait, kita lakukan evaluasi setiap progresnya sehingga semua akan berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Selebes Solo dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia berharap semoga polusi asap ini segera berakhir.
2: Oke, terima kasih dokter kehadirannya pagi hari ini di studio kami untuk memberikan juga, ya, pencerahan kepada orang tua juga, ya, dan anak-anak dan juga masyarakat. Oke, terima kasih kehadirannya dan selamat beraktivitas kembali dokter.
1: Terima kasih.
2: Untuk aktivitasnya. Oke, dan pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Halo RRI, ya, tentang polusi udara meningkat, pembelajaran daring diberlakukan untuk melindungi anak yang sudah diberlakukan saat ini, ya, dan tentunya jaga selalu kesehatan, ya. Kalau tidak penting-penting sekali, lebih baik di dalam ruangan, membatasi aktivitas di luar. Baik, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu jaga kondisi, jangan membakar sampah atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan, ya. Baik, dan sampai di sini sudah Halo RRI menemani Anda. Selamat pagi.

Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi dan Antara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.